Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, berjumpa kembali dalam radio kesayangan kita. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kembali kita akan menelusuri kisah hikmah dari manusia mulia yang berjudul Kenangan Adzan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi senior, lahir di daerah As-Sarrah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura ataupun Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayahnya meninggal, Bilal radhiyallahu an diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh penting dari kaum musyrikin Quraisy. Dan ketika Mekah diterangi oleh cahaya agama Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agung mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal radhiyallahu an adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan saat Bilal radhiyallahu an masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama yang mulia ini. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan juga Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum. Bilal radhiyallahu an merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun ketika ia masuk Islam. Berbagai macam kekerasan, siksaan dan kekejaman mendera tubuhnya agar ia mau kembali pada agama kemusyrikan. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan budak, tidak memiliki siapapun. Sehingga orang-orang Quraisy musyrikin menyiksanya tanpa belas kasihan dan tanpa batas. Kaum musyrikin Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agar orang lain tidak ikut masuk Islam. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang terus dan terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Hingga suatu hari pendengar yang budiman, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Namun pendengar yang budiman, Masya Allah, inilah kelembutan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, serta bukti cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, "Aku telah memerdekakannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka pun segera berhijrah, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Amir bin Fihr. Bilal radhiyallahu an tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan tangan-tangan jahat orang musyrikin Quraisy yang kerap menyiksanya kala itu. Dan kini Bilal bin Rabah mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus kekasihnya, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad fi sabilillah. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah serta menetapkan azan, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Nah, biasanya pendengar, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah." Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dan Bilal melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bilal pun segera melantunkan iqamah, pertanda sholat akan segera dimulai. Nah, kemudian mendengar yang beriman, dalam kejadian lain, suatu ketika An-Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling mewah dan paling istimewa milik dari Raja Habasyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali ibnu Abi Thalib dan juga Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Namun pendengar, tidak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tombak itu kepada Bilal. Dan sejak saat itulah, selama Nabi hidup, Bilal bin Rabah radhiyallahu an selalu membawa-bawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 salat Aid, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ketika salat Istisqa dan menancapkannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan salat di luar masjid. Maksudnya dijadikan sebagai sutra untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bilal menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Azza wa Jalla memenuhi janjinya dan menolong tentara-tentaranya. Dan Bilal radhiyallahu an juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf yang tersungkur berkalang tanah ditembus pedang-pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, pendengar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, yakni Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan saat masuk ke dalam Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talhah, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga putra dari kekasihnya, serta Bilal bin Rabah sang muazin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat salat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam saat itu. Semuanya menyaksikan pemandangan yang sangat agung, di mana pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah radhiyallahu an agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal radhiyallahu an melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati dan mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan juga jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya dan ribuan lidah mengikuti kalimat demi kalimat azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Akan tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memandang hasad di dalam dada mereka. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Bilal bin Rabah radhiyallahu an menjadi muazin tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Selama itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan begitu berat di masa lalu, hanya melantunkan kata Ahad, Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu, hanya satu. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah sepenggal kisah mulia dari sang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan kita lanjutkan insyaallah kisahnya di edisi yang akan datang. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: Systems are offline. 105 FM. Raw.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, tahukah kalian bahwa hari ini pada tahun 1928 adalah hari di mana tokoh karakter Mickey Tikus dan Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya. Pada tahun 1928, Walter Elias Disney menciptakan Mickey Mouse atau Mickey Tikus. Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon bagi The Walt Disney Company yang diciptakan oleh UB Iwerks pada tahun 1920-an. Mickey Tikus berkembang dari sekadar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang terkenal di dunia. Padahal, Mickey Tikus saat itu hanya bertindak sebagai tokoh pengganti binatang sebelumnya, yaitu Oswald si Kelinci Beruntung. Namun tetap saja Mickey tidak dapat menyaingi tokoh Oswald jika seorang diri. Salah satu daya tarik tokoh Oswald adalah perilakunya yang terus-menerus mencari kekasih. Jadi, untuk menyaingi Oswald, diciptakanlah karakter Minnie Tikus atau Minerva Mouse sebagai kekasih Mickey Tikus. Bersama Mickey Tikus, Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film berjudul Plane Crazy. Film ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 15 Mei 1928. Plane Crazy ialah film animasi pertama dan merupakan film hitam putih serta bisu. Film ini disutradarai oleh Walt Disney dan UB Iwerks pada tahun 1927. Dalam film ini, Mickey Tikus ingin meniru seorang Charles Lindbergh untuk menjadi penerbang tunggal. Lalu, ia mengajak Minnie Tikus. Pada film pertama mereka ini, Minnie digambarkan sebagai seseorang yang menolak perhatian Mickey dan melarikan diri darinya. Film mereka selanjutnya berjudul The Galloping Gaucho. Pada film ini, Minnie ditampilkan sebagai pelayan dan penari di Cantina Argentina, sebuah bar dan restoran yang bertempat di Pampas, Argentina. Minnie menari tango untuk Mickey sang gaucho dan penjahat yang bernama Boris. Keduanya menggoda Minnie dan akhirnya Boris berusaha untuk menculik Minnie.

Bukan edukasi, Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon. Mickey Tikus berkembang dari sekadar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang terkenal di dunia. Mickey Tikus adalah simbol kebaikan melampaui semua bahasa dan budaya. Saat seseorang melihat Mickey, ia melihat keceriaan. Mickey Tikus mencapai kejayaannya dimulai dari tahun 1930-an sampai 1950.

0: Tuhan. Namun, pada awal tahun 1950-an, posisi kejayaannya lambat laun tergeser oleh Tom and Jerry yang mempunyai rating dan penggemar lebih tinggi. Pada tahun 1955, kejayaan Mickey Tikus benar-benar tergeser oleh tokoh karakter lain yang sama-sama berada di Walt Disney, yaitu Donald Duck.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: kasih, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul nama Nagari Minangkabau.
1: Ibu.
2: Iya, Nak.
1: Hasan mau tanya nih, Bu. Bagaimana ya ceritanya sampai daerah kita ini bernama Minangkabau?
2: Oh, dulu di Sumatera Barat ini berdiri kerajaan bernama Pagaruyung. Kerajaan itu akan ditaklukkan pasukan kerajaan Majapahit.
1: Pasukan kerajaan Majapahit?
2: Iya.
1: Berarti dari Jawa ya, Bu?
2: Betul, Nak. Tapi pasukan Majapahit dapat dikalahkan karena siasat cerdik, bukan karena kekerasan.
1: Siasat cerdik? Bagaimana caranya, Bu?
2: Caranya diajak beradu kerbau.
1: Beradu kerbau?
2: Iya, kerbau pasukan Majapahit yang berbadan besar kalah oleh kerbau kecil yang masih menyusu milik kerajaan Pagaruyung.
1: Bagaimana bisa, Bu?
2: Kerbau kerajaan Pagaruyung dipasang besi runcing. Nah, karena sangat kehausan, kerbau kerajaan Pagaruyung langsung memburu kerbau besar kerajaan Majapahit. Perut kerbau besar itu tertembus besi runcing dan akhirnya mati. Orang-orang yang menyaksikan kemudian berseru, "Manangkabau, Manangkabau!" Artinya, menang kerbau. Nah, lama-kelamaan berubah menjadi Minangkabau. Dan tempat mengadu kerbau lalu disebut Nagari Minangkabau.
1: Jadi begitu ya, Bu, ceritanya asal mula Nagari Minangkabau.
2: Iya, Nak.
1: Memang cerdik Raja Pagaruyung itu.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Kilas utama daerah hari ini.
7: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Utara. Satgas Karya Bakti Kodam 1 Bukit Barisan terus melanjutkan pembangunan jembatan Aramco di Sungai Aipunati, Desa Huta Julu Parbalik, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan untuk membuka akses transportasi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas antar wilayah di daerah terpencil. Program Karya Bakti ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bentuk percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi memadai. Saat ini pekerjaan difokuskan pada pembuatan kedudukan Aramco dan pengalihan aliran air Sungai Aipunati guna mendukung tahapan konstruksi berikutnya. Hingga kini, progres pembangunan jembatan tercatat telah mencapai 9,5%. Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Sandi SIB mengatakan karya bakti tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AD dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
6: Demikian kilas utama daerah hari ini.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
0: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Aliasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
2: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
3: 105 FM.
4: Yo yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Sama di Wonogiri.
1: Iya, kenapa?
0: Biar makan bakso.
1: Bakso di Jawa enak-enak, Kak.
0: Bakso di Jawa enak?
1: Bui.
0: Kenapa?
1: Papa aku udah pulang.
0: Oh iya.
1: Kita harus pulang sekarang.
0: Ya udah aku antar aja ya.
1: Kamu emang berani?
0: Aku berani kok.
1: Papa aku galak.

0: Selamat pagi Indonesia, Harmoner, Sobat Prima dan juga Sahabat KIS. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya dan juga dipublish di media sosialnya Harmony Media Network, kalau pagi hari ini kita bakal ngobrol nih dengan Pak Faisal terkait jelajah lintas negara Indonesia, Asia Tenggara, Mekah dan Eropa. Wah, yang muda aja nih belum kesampean ini. udah ngomongin usia nih ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bapak?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, ini punya giat jelajah lintas negara Indonesia, Asia Tenggara, Mekah dan Eropa.
1: Ya.
0: Betul ya Pak ya. Akan running kapan nih Pak kalau boleh tahu?
1: Ya, boleh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya perkenalkan, saya T. Faisal Laksamana S.E.M.H. Usia 65 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Kami sudah melakukan perjalanan dari tanggal 6. Mm-hmm. 6 Februari. Mm-hmm. 6 Februari tahun 2022.
0: Oh, okay.
1: Kami sudah jalan 30 provinsi. Mm-hmm. Dan 8 negara. Jadi tahun pertama itu kami keliling Indonesia 30 provinsi. Mm-hmm. Tahun 2023 kami merambah ke Malaysia, Brunei. Mm-hmm. Tahun 2024 kami merambah Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos.
0: Wow.
1: Ini nanti, okay. Mm-hmm. Nanti di tanggal 4 Juli, mm-hmm, kami akan bergerak ke menuju Mekah dan Eropa.
0: Oke. Baik. Jadi sebelumnya ini sudah dilakukan ya Pak Faisal ya.
1: Betul.
0: di 2022.
1: 2022 Februari 2022 kami sudah berjalan.
0: Oke, baik. Dan perjalanan ini bersama istri tercinta.
1: Betul, kami berdua istri. Mm-hmm. Jadi masak di mobil, mm-hmm, tidur di mobil. Mm-hmm. Ya, supaya ini ya. Jadi kalau kita tidur di hotel, masak makan di restoran, mungkin kosnya, mm-hmm, terlalu tinggi nanti.
0: Ya, ya, betul, betul. Jadi hemat lah gitu ya. Oke, baik, baik. Dan Bapak, ini kalau boleh tahu, kalau tadi sempat saya bilang di awal, ini saya yang muda aja belum kepikiran untuk jalan-jalan, jelajah lintas negara ini. Kok Bapak kepikiran sih? Latar belakangnya apa Pak? Kalau boleh tahu nih Pak Faisal.
1: Mungkin begini ya, karena yang waktu COVID lalu, mm-hmm, waktu COVID kita nggak bisa kemana-mana.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian saya tanya sama istri, mm-hmm, yuk kita coba yuk, mm-hmm, ayo kita cobalah, mm, keliling Sumatera.
0: Oh, okay.
1: Keliling Sumatera, mm-hmm, tahunnya wah ini nyaman, enak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita lanjut, mm-hmm, dari keliling Sumatera kita lanjut ke Jawa.
0: Mm-hmm.
1: Dari Jawa, karena menyenangkan, mm-hmm, nah, kita lanjut ke Jawa Barat, mm, Jawa Tengah, mm-hmm, Jawa Timur, mm-hmm, wah asik kan,
0: keterusan ya,
1: terus sampai Bali terus,
0: oke,
1: okay, sampai Papua,
0: ya. baik, Bapak ngomong-ngomong Banten disinggahi nggak saat itu? Atau dilewati?
1: Dilewati.
0: Nah, nanti lain kali mampir ke Banten gitu ya, bisa mampir ke Studio Harmony ya.
1: Kita kan, mm-hmm, waktu ke Sumatera kita lewat dari Harmoni,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, betul. Karena kan penyeberangannya pasti masuk ke Merak dulu kan gitu ya, Banten ya. Oke, okay, mungkin nanti next Banten dikunjungi lah gitu kalau jelajah dalam negeri lagi ya. Oke, okay. Pak, kalau tadi kan latar belakangnya karena COVID, terus apakah ini juga karena di usia-usia pensiun, jadi ingin ada aktivitas atau seperti apa sih Pak latar belakang lainnya nih?
1: Sebetulnya biar nggak cepat pikun.
0: Bener Pak, bener.
1: Itu kan konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi apa namanya membuat kita fresh, kita tiap tempat kita lihat apa namanya pemandangan yang indah-indah. Jadi membuat kita menyenangkan. Sebetulnya yang sangat menyenangkan itu kepuasan batin. Orang baru, setiap tempat kita ketemu saudara-saudara baru gitu.
0: Ketemu sesuatu yang baru dan itu ada kepuasan batin ya dari Pak Faisal dan juga Ibu Indriati. Ini kalau ngeliat usia, Bapak tadi usianya
1: 65
0: ya. Anak-anak mendukung Pak, keluarga mendukung gak ini Bapak sama Ibu aktivitas menjelajah bukan cuma daerah di Banten saja, di Indonesia saja, tapi juga ini lintas negara ya Pak ya.
1: Harus dukung dong.
0: Harus dukung. Keluarga dukung banget ya. Oke. Kalau kesiapan fisik Pak, ini Bapak yang mengendarai sendiri kendaraan?
1: Iya, karena di mobil itu kan cuma bisa kita berdua. Bagian belakang kan sudah jadi tempat tidur, dapur. Jadi yang nyetir saya gitu.
0: Atau gantian sama Ibu enggak? Bapak sendiri full selama perjalanan?
1: Di waktu yang lalu, kebetulan karena SIM internasionalnya cuma saya. Cuma saya aja. Mungkin yang ke depan akan kita bergantian karena saya udah urus SIM internasional.
0: Sama
1: sebuah istri.
0: Pak, ada kayak semacam skema enggak sih? Berapa jam mengendarai istirahat? Atau triknya seperti apa?
1: Saya biasanya jalan jam 8 pagi, nanti jam 1 saya istirahat, saya jalan lagi, jam 6 sore saya udah berhenti istirahat.
0: Baik. Jadi dua kali perjalanan di pagi sampai ke sore itu?
1: Iya.
0: Untuk malam apakah akan melanjutkan perjalanan atau totali untuk istirahat Pak?
1: Malam betul-betul saya istirahat.
0: Istirahat ya Pak ya. Dan ini kan akan menjelajah Asia Tenggara, ke Mekah, ke Eropa. Rencananya akan ada berapa negara yang bakal disinggahi dalam perjalanan di tahun
1: mungkin
0: ini?
1: Mungkin kalau sampai Eropanya mungkin kurang lebih 20-an negara ya.
0: 20 negara.
1: Jadi kan saya rencana dari Jakarta ke Semarang dulu, dari Semarang nyebrang ke Pontianak, dari Pontianak saya masuk Kuching, dari Kuching Malaysia saya kirim mobil ke Poklang Malaysia, dari Malaysia nanti saya akan jalan ke Thailand, Laos, dari Laos nanti saya akan masuk ke Cina, Cina nanti keluar di Kazakhstan, masuk Uzbekistan, masuk Kyrgyzstan, masuk Afghanistan, kemudian ke Irak. Irak udah Uni Emirat Arab. Nanti baru kemudian nanti terakhir kita bonusnya ke Eropa.
0: Pak mau tanya, ini ngurus-ngurus kayak begini susah nggak sih Pak?
1: Susah sih enggak, cuman mematchingkan waktu aja. Kita urus visa Cina. Urus visa Cina ini kan kita akan sampai di border Cina di tanggal berapa, bulan berapa. Nanti kita kurang lebih keluar Cina itu 28 hari. Nanti kalau kita ngurus ke visa Schengennya, kita harus mematchingkan waktunya lagi. Kalau masalah sih enggak ada kendala.
0: Kalau Pak Faisal ini sebenarnya membuat timeline enggak sih Pak? Misalnya tanggal sekian, perjalanan sekian hari sudah harus sampai di misalnya destinasi ini. Ngurus-ngurus visa administrasi segala macam, sudah harus bergerak lagi misalnya ke wilayah lain. itu dibikin timeline nggak Pak, atau dibikin schedule nggak?
1: Kita buat, tapi kan ini yang banyak faktor-faktor X di jalan ya.
0: Betul banget.
1: Misalnya kita kirim mobil yang harus misalnya seminggu, taunya lah mundur bisa jadi lewat 3 minggu. Nanti di border yang biasanya mudah masuk ada kendala beberapa hari. Itu yang memakan waktu di situ.
0: Oke, jadi tetap dibuat perencanaan schedule, tapi X factor itu tetap juga dipikirkan ya Pak ya, di jalanan. Oke. Pak, pengalaman Bapak di 2022 kemarin yang melakukan perjalanan di dalam negeri dan juga ada 8 negara yang dikunjungi, itu ada pengalaman yang nggak mengenakan nggak Pak? Atau semuanya enak semua deh gitu?
1: Itu akibat semuanya enak.
0: Oh, jadi keterusan.
1: Makanya
0: sekarang?
1: Keterusan di 2024 kan tadi pertama di 2022, 2023 kita Indonesia. Tiba-tiba 2023 kita coba Malaysia, Brunei. Saking enaknya kita lanjut sampai ke Malaysia, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand tuh saking nyamannya gitu.
0: Iya betul, keterusan ya, karena nggak menemukan hal yang tidak enak, semuanya enak dan akhirnya keterusan. Sekarang 2026 bikin lagi ya.
1: Buat lagi.
0: Oke, Pak, ini sudah ada yang bertanya di WhatsApp-nya Harmony. Kalau berbicara mengenai biaya itu berapa ya? Apakah ada pihak-pihak lain yang menjadi sponsor? Nah, ini benar nih Pak, karena kalau yang namanya jalan-jalan kan butuh biaya ya Pak ya. Ini ada nggak pihak-pihak yang mendukung kegiatan Bapak ini untuk jelajah lintas negara?
1: Jadi kalau untuk sponsor jelas ada.
0: Jelas ada. Ya.
1: Kemudian kan seperti saya kan punya radio. Saya kan punya radio Rawa FM Padang Selimpuan.
0: Oh, oke.
1: Itu kan kita jalan-jalan juga cari uang dong. Jadi kalau ditanya berapa, kita susah. Gimana mau kita sebut gitu kan? Enggak mungkin plus minus kita hitung gitu ya. Yang penting kalau saran saya, kalau yang pengen apa namanya nanti bisa tonton di YouTube kita, rawtv.id.
0: rawtv.id. Oke.
1: Nah, jadi usahakan kalau kita jalan itu jangan menghabisin duit.
0: Benar.
1: Kita jalan bagaimana menghasilkan duit.
0: Iya, betul. Jadi banyak yang ngedukung nih Pak ya. Tapi bener nggak sih Pak kalau awalnya ini kan Bapak melakukan perjalanan di 2022 itu kayak ya udah kita spend money dulu nih, nanti begitu kita bikin dokumentasi yang menarik, endorsan bahasanya ya, sponsor itu bakal wah keren nih, mau bikin lagi nih, akhirnya itu bisa menarik gitu kan pihak-pihak lain untuk ikut bekerja sama gitu nggak sih Pak konsepnya?
1: Sebetulnya konsepnya kita mengalir aja.
0: Oh, okay.
1: Mengalir dengan catatan mau tidur di mobil, masak di mobil, itu biaya pasti irit. Jadi cuman kita ngikut hitungnya BBM-nya aja.
0: Okay.
1: Jadi di dalam perjalanan itu sangat banyak orang baik. Sangat banyak orang baik. Jadi tiap tempat saya ketemu orang-orang baik. Itu yang buat ketagihan.
0: Oke, ini juga yang akhirnya dirasakan ada kepuasan batin ya ketika perjalanan. Mungkin secara fisik capek gitu Pak ya? Lelah?
1: Enggak.
0: Oh enggak juga? Enggak. Ternyata
1: karena kan gitu ya, saat kita jalan tuh kita lihat pemandangan bagus-bagus, itu betul-betul menghibur kita gitu.
0: Jadi capeknya tuh hilang, terbayar ya.
1: Iya.
0: Karena
1: kita nggak memaksa ya. Nggak memaksa, mengalir aja jalan. Tidak punya target gitu.
0: Baik. Nah, ini apakah menjadi impian Bapak di masa muda? Nanti masa tua saya sudah tidak ada aktivitas, saya pengen jalan-jalan deh sama istri. Punya impian kayak gitu gak sih Pak waktu mudanya?
1: Kalau dulu sih tidak terpikir ya.
0: Gak kepikiran.
1: Tapi karena kita sudah jalan, ternyata di jalan tuh mendapat kepuasan batin,
0: mm-hmm.
1: ketemu orang baru, saudara mm-hmm. baru, orang mm-hmm. baik-baik semua,
0: mm-hmm.
1: itu yang buat kita ketagihan
0: mm-hmm.
1: untuk melanjutkan perjalanan.
0: Oke. Karena vibes positif yang didapat ya Pak ya, selama perjalanan itu ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Bisa dikatakan mm-hmm. kita itu betul-betul fresh.
0: Mm-hmm.
1: Pasti kan ada yang nanya,
0: mm-hmm.
1: gimana nggak sakit-sakit? Alhamdulillah. Mm-hmm.
0: Selama perjalanan.
1: Oke, iya.
0: Karena emang auranya semua memberikan yang positif ke Bapak sama Ibu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi benar-benar nikmatin perjalanan ya. Oke, ini sudah ada yang kembali bertanya di WhatsApp kami, Pak. Wah, menarik sekali perjalanannya Pak Faisal dan istri. Kira-kira untuk sampai tujuan akhir di Eropa berapa lama waktu yang dibutuhkan atau yang direncanakan? Sukses selalu Pak Faisal dan Bu Indri. Oh, dari Ibu Yeni. Silakan Pak.
1: Bu Yeni. Jadi ya, perhitungan kita perjalanan kali ini memakan waktu 8-10 bulan.
0: 8-10
1: karena
0: bulan.
1: Yang lalu kita Asia Tenggara itu kurang lebih 6 bulan.
0: Oke. Karena ini ke Eropa, terus juga ada ke Uni Emirat Arabnya, ke Mekah juga gitu Pak ya. Jadi lebih lama.
1: Iya,
0: oke.
1: Lebih jauh.
0: Lebih jauh ya. Pak, ini kalau tadi Bapak jelaskan treknya tadi dari Pontianak udah langsung masuk ke Kuching, Malaysia, Thailand, Laos, China, Kazakhstan, Uzbekistan gitu ya, Afghanistan. Ini ada negara-negara yang dalam tanda kutip izinnya susah enggak sih, Pak? Untuk masuk gitu.
1: Memang yang ya ada agak sedikit kita ini kan mm-hmm. Iran.
0: Yeah.
1: Tapi setelah kita cek sementara ini memang bordernya masih buka.
0: Okay.
1: Nah, kalau seperti Myanmar itu kan betul-betul bordernya tutup.
0: Yeah, yeah.
1: Tutup, nggak boleh masuk.
0: Betul.
1: Jadi mm-hmm. kita terpaksa lari ke China.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mm-hmm. jadi prinsip kita kalau mm-hmm. ada kendala ya kita mutar.
0: Oh,
1: kita cari okay. jalan lain.
0: Mm-hmm.
1: Banyak jalan menuju Roma.
0: Wow, benar-benar ini ya. Ini petuah ini, wejangan ini ya. Tapi memang ya, maksudnya kalau kita tadi Bapak sampaikan usia Bapak di 65, usia Ibu di 61, ini jadi kayak benar-benar nikmatin hidup, jalan-jalan, gak ada tenggat waktu yang pokoknya sekian bulan harus selesai ya. Kalau kita ketemu hal-hal yang di X Factor tadi ya Pak ya, ya kita nikmatin
1: betul.
0: Aja gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Kalau anak muda kan pokoknya target segini selesai nih. Itu nah, akhirnya bikin jadi
1: kalau,
0: gak
1: Kalau pakai target itu yang buat capek,
0: betul.
1: Stres.
0: Iya, iya betul. Karena sama kayak naik gunung juga, kalau ngejar-ngejar puncak di target nggak selesai, akhirnya stres sendiri ya. Sama ini juga nikmatin perjalanan. Pak Faisal, ini kalau berbicara mengenai kendaraan, kesiapan kendaraan, selain tadi kesiapan fisik, Bapak benar-benar menikmati saja gitu kan apa yang ditemukan di selama atau sepanjang perjalanan. Tapi bagaimana dengan kesiapan kendaraan? Karena ini kan jalur darat ya Pak ya. Ini penting banget nih. Kalau misalkan kendaraannya juga enggak support, enggak mumpuni, ini kan akan menjadi kendala gitu kan di perjalanan. Gimana nih Pak?
1: Jadi mungkin sebelum ini seperti ini, bulan-bulan depan saya sudah mulai apa namanya service mm-hmm. seluruh keseluruhannya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau kita betul-betul lakukan servis
0: mm-hmm.
1: nanti kan di dalam perjalanan juga kita tetap melakukan servis rutin, itu kayaknya tidak jadi masalah ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi servis rutin kendaraannya.
1: Ya.
0: Kendaraan apa nih Pak kalau boleh di spill yang support?
1: Saya menggunakan Toyota Foxy.
0: Toyota Foxy.
1: Toyota Foxy mm-hmm. tahun 2022.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin teman-teman bisa melihat di channel YouTube saya di mm-hmm. Rau TV ID mm-hmm. atau kakek nenek keliling Asia Tenggara.
0: Itu akunnya
1: itu,
0: ya.
1: Itu kan tinggal ketik kakek nenek keliling Asia Tenggara udah mm-hmm. cari mobil warna biru.
0: Okay.
1: Nah, itulah kita.
0: Oke. Jadi kendaraan ini juga mendukung aktivitas perjalanan Bapak sama Ibu nih ya. Oke. Pak, kalau misalkan ketika kita berkunjung atau melintas ke negara-negara yang tadi Bapak, kalau kita bilang Myanmar itu kan memang agak sulit gitu ya, akhirnya harus putar lah. Nah, dari negara-negara yang tadi sudah dijelaskan atau disampaikan, tiba-tiba misalnya kita nggak tahu kan Pak ya, karena Timteng ini masih memanas ini ya, misalnya saja ini ada kedapatan yang nggak bisa masuk nih, bordernya nggak bisa. Bapak berarti harus cari jalan lain atau negara lain yang bisa disinggahi, yang bisa dilewati.
1: Ya, kalau misalnya dari Irak saya nggak bisa masuk, mungkin saya larinya diprioritaskan ke Turki dulu.
0: Oh, okay.
1: Dari Turki nanti apakah saya lanjut ke Eropa dulu atau saya ke Arab dulu nanti kalau sudah informasi clear di daerah tersebut baru kita putuskan.
0: Oke. Artinya memang pengetahuan juga ini diperlukan ya Pak ya. Informasi.
1: Kita memperbanyak teman-teman yang sudah pernah jalan kan sudah banyak.
0: Oke.
1: Kita minimal berkomunikasi cari informasi di daerah tersebut seperti apa. Teman-teman di kedutaan-kedutaan kita kan juga ada. Jangan lupa banyak bertanya.
0: Oke. Ini nih satu lagi nih ilmu ya. Meskipun Bapak udah punya pengalaman gitu ya sebelumnya di 2022, 2023, 2024 melakukan perjalanan, tapi jangan segan atau jangan malu untuk bertanya, ya kan? Karena bisa nyasar di negara orang ya Pak ya.
1: Malu bertanya jalan-jalan.
0: Iya, nggak jalan nanti kita Pak kalau kita nyasar di situ-situ aja ya Pak ya. Oke, ini juga sudah ada yang kembali bertanya di WhatsApp kami Pak. Selamat pagi, mau tanya ke Pak Faisal, kendala di kendaraan selama perjalanan yang pernah dialami seperti apa ya Pak, dan antisipasi saat kendaraannya bermasalah itu seperti apa? Kalau di dalam negeri mungkin masih bisa gitu ya, atau di luar negeri kayak gimana Pak? Pernah ada pengalaman?
1: Jadi sebenarnya hal-hal yang yang seperti aki, baterai itu kalau udah 2 tahun bagus kita ganti. Misalnya ban udah sekian tahun bagus kita ganti. Pengalaman saya yang lalu ya sedikit mendebarkan itu saat di daerah Petabu itu Chiang Mai, Chiang Rai. Nah, itu di atas sana itu di atas gunung. Saya mobil saya nggak bisa di starter, akinya udah soak. Di atas gunung di negara orang kan luar biasa.
0: Betul banget.
1: Saya pas keluar jalan-jalan ternyata ada tentara di situ. Dengan senang hati dia membantu saya.
0: Dia ambil
1: motornya, dia pergi beli baterai ke bawah. Kurang lebih hampir 2 jam dia kembali. Dia pasang. Waduh, luar biasa baiknya.
0: Iya, benar-benar ya. Dan ini yang X Factor tadi yang Pak Faisal bilang ya.
1: Iya,
0: dan itu alhamdulillah.
1: Itu sebetulnya kelalaian di saya. Kelalaian saya sudah menggunakan 2 tahun lebih, belum saya ganti gitu. Memang sudah ada peringatan waktu klakson saya rusak di Laos. Saya sempat betulin klakson di Laos. Karena bahasa kita nggak nyambung, dia suruh ganti aki, saya nggak mau gitu. Pihak bengkel sudah suruh ganti aki, tapi karena kita bahasanya nggak nyambung, ya enggak.
0: Iya, benar. Ini juga menjadi sebuah insight ya, kalau kita berkunjung ke negara-negara yang ketika ketemu sama masyarakatnya yang mungkin agak kesulitan untuk berbahasa Inggris, ini menjadi kendala nggak sih Pak? Kalau tadi Bapak cerita.
1: Enggak. Karena ada Google Translate.
0: Oh. Okay. Ini kakek-kakek yang emang digital literasi banget gitu. Jadi nggak pakai Google Translate. Nih pokok mau pakai bahasa apa nih? Bahasa Kazakhstan ya udah. Gitu ya Pak ya. Oke, menarik ini ya. Ini juga ada kembali bertanya nih, pernah jatuh sakit nggak sih Pak sama antisipasi dapetin makanan halal di negara lain? Khususnya Eropa itu seperti apa? Ya betul sekali. Pernah sakit nggak Pak selama perjalanan yang sebelum-sebelumnya?
1: Alhamdulillah belum.
0: Alhamdulillah
1: sehat. Ya paling flu-flu dikit itu biasa ya. Tapi selama kami perjalanan alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau mengenai makanan itu karena kami lebih banyak memasak sendiri, jadi nggak terlalu khawatir. Kalau bahannya kan di 7-Eleven itu semua tetap ada yang jual produk-produk halal.
0: Iya. Jadi belanja juga di sana untuk kebutuhan masak sendiri gitu ya Pak ya. Itu kan tadi di awalnya lebih hemat ya Pak ya, gitu ya. Oke.

0: mudah-mudahan aja banyak teman-teman yang mendukung perjalanan. Yang penting saya tetap bismillah.
1: Okay, ya.
0: 4 Juli saya tetap jalan.
1: 4 Juli jadi tetap jangan, jalan.
0: Jangan kita terlalu mengharapkan gimana-gimana ya. Yang penting kita jalan aja dulu.
1: Oke, okay, ya. Ini ngomong-ngomong Bapak juga bakal hadir di pameran otomotif di tanggal 16 ya, Pak?
0: Iya, jadi hari ini hari ini saya udah mulai masuk ke di daerah Senayan.
1: Okay.
0: Acaranya besok pagi itu pameran otomotif dari Toyota itu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau mau ketemu sama Pak Faisal besok itu bisa datang ke parkir timur Senayan ya. Jadi betul, bisa ngobrol langsung gitu ya. Berbagi pengalaman langsung. Ya. Oke. Okay. Dan sama ibu ya, Pak. Berarti sudah nanti atau kembali Bapak sendiri dulu baru nanti akan mulai perjalanan kan di 4 Juli. Atau seperti apa, Pak?
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau ini kan nanti besok kan saya sama istri ada di Senayan. Di Senayan itu di dekat sekretariat kantornya IMI, Ikatan Motor Indonesia.
1: Oke.
0: Itu jadi acaranya dari pagi sampai jam 8 malam itu.
1: Dari pagi sampai jam 8 malam, ya. Bapak itu standby dari pagi sampai malam, Pak?
0: Standby.
1: Oke. Okay.
0: Jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Oke. Jam 8 sampai jam 10 malam, ya. Oke. Okay. Jadi kalau mau ketemu sama Pak Faisal, kalau misalkan hari ini cuma bisa bertanya lewat WhatsApp-nya Harmoni, besok di parkir Timur Senayan tanggal 16 Mei dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Itu Pak Faisal ada di sana tuh, tanya-tanya langsung. Mungkin juga kita mau nge-spill-spill. Kan ini sekarang emang banyak nih Pak, masyarakat atau kita, orang-orang kita nih, yang melakukan perjalanan lintas negara. Ada yang naik sepeda gitu kan, Pak ya. Ada yang ekstrim jalan kaki gitu. Tapi mungkin ini dari kalau ketemu Bapak bisa belajar bagaimana mengurus-mengurus izinnya gitu ya, ngelewatin border-border ini kali. Mungkin nanti besok bisa ketemu sama Pak Faisal ini. Pak Faisal
0: yang mau lihat mobilnya seperti apa, apa aja ada di dalam mobil, silakan besok di Senayan bisa dilihat.
1: Oke, okay. Berarti emang di bagian belakang itu udah di set untuk tempat tidur ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Okay.
0: Jadi bangkunya udah nggak ada lagi di belakang.
1: Okay.
0: Betul-betul tempat tidur. Jadi di bawah tempat tidur itu udah ada box-boxnya untuk dapur, untuk kelistrikan, untuk
1: betul
0: freezer.
1: Banget. Camper van lah ya, mobilnya emang disetting buat fasilitas camper tidur dan memasak ya. Camper van ini ya, Pak ya. Dan ini memang sebenarnya kalau kita melihat di luar negeri sana kan udah trending lama ya, Pak ya. Di Indonesia ini emang banyak nih orang-orang yang katakanlah pensiun, menikmati masa tuanya ya tadi jalan-jalan bareng pasangan, masak gitu ya, mengunjungi tempat-tempat baru, ketemu sama orang-orang baru. Itu yang dilakukan sama
0: Jangan di rumah aja nanti pikun.
1: Ingat tuh yang muda, jangan di rumah aja. Ini Bapak yang udah 65 sama Ibu masih semangat loh buat jalan-jalan lintas negara lagi ya. Oke, okay. Pak, kalau boleh tahu ini sekaligus juga menutup obrolan kita pagi hari ini. Sebenarnya outputnya apa sih, Pak? Hasilnya apa sih, Pak, yang ingin Bapak dapatkan dari perjalanan lintas negara Indonesia, Asia Tenggara, Mekah, sampai ke Eropa ini? Hasilnya apa yang ingin Bapak dapatkan sama Ibu?
0: Yang selama ini kita dapatkan, yang kita rasakan betul, kepuasan batin.
1: Kepuasan batin.
0: Kepuasan batin itu... itu yang saya bilang di perjalanan kita ketemu saudara baru, kawan lama bisa ketemu, ya apa namanya, ya hal yang luar biasa itu, yang kita belum kenal, dia nggak ngerti bahasa, dia berusaha untuk untuk bisa berbicara sama kita gitu.
1: Oke, jadi benar-benar kepuasan batin yang ingin didapatkan gitu ya, Pak ya. Selain tentu saja bertemu dengan orang-orang baru yang bisa juga ini memberikan efek-efek yang positif lah buat kehidupan Bapak sama Ibu ya di usia senjanya. Dan alhamdulillah.

0: keluarga juga mendukung ya Pak ya, anak-anak, cucu juga mendukung ya aktivitas kakek neneknya nih ya. Oke.
1: Nah, sekarang setiap saat bisa video call.
0: Oh iya, betul banget, betul banget. Tapi ada nggak sih Pak satu negara yang kesulitan untuk jaringan internetnya Pak, pernah nggak?
1: Nggak ada
0: ya. Semua sudah.
1: Sudah bagus.
0: Baik. Jadi keluarga juga bisa memantau nih kakek neneknya udah nyampe mana nih. Kakek neneknya kondisinya seperti apa nih gitu ya, video call terus sama keluarga ya.
1: Betul. Jadi kita setiap masuk border, kita ganti kartu negara setempat.
0: Iya, iya betul.
1: Jadi tidak putus hubungan lah.
0: Iya. Iya betul. Karena kan sudah berganti negara, kita harus tetap bisa berkomunikasi dan itu akan ada sebuah proses untuk pergantian kartu chip gitu ya Pak ya. Seperti itu. Supaya komunikasinya bisa tetap nyambung nih sama sama keluarga di rumah, enggak bikin khawatir gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, Pak Tengku Faisal. T-nya di Tengku bukan sih kalau saya boleh duga-duga atau tebak?
1: Betul. Saya asal
0: Aceh.
1: Asal Aceh.
0: Aceh ya betul. Oke. Okay.
1: Saya asal Aceh, tinggal di Padang Sidimpuan.
0: Oh, asal Aceh tinggalnya di Padang, Padang ini.
1: Padang Sidimpuan, Sumatera Utara.
0: Oke, okay,
1: di
0: iya, baik-baik. Pak Tengku Faisal Laksmana, terima kasih banyak sudah bisa ngobrol meluangkan waktunya. Sehat-sehat sama Ibu Indriati, salam. Nanti kita juga bisa melihat dokumentasi perjalanannya Bapak ini di rawtv.id. Itu akan diposting ya, terus ya Pak ya?
1: Tetap. Biasanya yang pasti update kan di IG, TikTok.
0: Ya, oh di TikTok juga?
1: YouTube lah. Ada TikTok juga,
0: okay.
1: rawtv.id.
0: Oke, okay. Baik di media sosialnya juga ada, di TikTok juga ada ya. Di YouTube TikTok juga ada.
1: YouTube ada, Facebook ada, wah, IG ada.
0: Kakek-kakek digital ini.
1: Kakek nenek petualang.
0: Oke, kakek nenek petualang. betul banget nih ya. Bapak, sebelum kita pamit atau sebelum saya mengakhiri, saya mau tahu dulu nih Bapak, dulu aktivitasnya apa sih Pak sebelum akhirnya melakukan perjalanan ini?
1: Saya sebetulnya pensiunan Bank Indonesia, Jakarta Tamrin.
0: Oh, pensiunan Bank?
1: Bank Indonesia.
0: Ini langsung tahu nih pendengar. Oh, pantas dong jalan-jalan ke luar negeri. Pantas dong bikin ini. Tapi memang ya, artinya sebenarnya kalau ini jadi kayak ada stereotip nih Pak. Wah iya dong, bapaknya mungkin udah nikmatin hidup banget gitu ya. Nah kalau kita nih Nes yang masih mencari cuan. Bisa gak sih Pak, nih saya mau tanya nih sama Bapak nih ya, mungkin ini juga sekaligus ujangan Pak. Bisa gak sih kalau kami-kami ini nih yang masih bergelut dengan UMK kami, terus kami punya mimpi untuk menjelajah negara-negara lain seperti yang Bapak lakukan sama Ibu?
1: Sebetulnya sangat bisa. Dan contohnya kan banyak teman-teman yang traveling itu sambil jalan sambil cari cuan.
0: Betul.
1: Itu kan peluangnya sangat-sangat besar.
0: Apalagi
1: teman-teman yang muda-muda. Kalau kita kan yang tua-tua ini kan agak lebih gatek. Gagal teknologi.
0: Iya. Oke, jadi sebenarnya semua punya peluang ya Pak ya.
1: Sangat-sangat ada peluang. Cuma kadang-kadang itu banyak mikir.
0: Betul, Pak.
1: Takut sendiri.
0: Betul.
1: Kalau saya prinsipnya, misalnya kemarin Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kurang lebih 18.000 km. Ya saya memikirkan kalau untuk bensin saya itu ada kurang lebih 15 juta ya udah saya bismillah aja. Yang lainnya kan akan mengalir saat ya seperti apa adanya. Jangan terlalu kita bebanin. Kalau di satu tempat mentok, ya udah pulang kita balik.
0: Okay. Jangan memaksakan gitu Pak ya.
1: Jangan dipaksakan, cuma nggak mentok-mentok nih.
0: Iya bener, ini nambah ini ya dari 2022 itu ya, terus sekarang nambah ke Mekah, ke Eropa segala nih. Nanti mau jangannya sampai nanti berdua apa Arktik nih Pak. Lihat aurora. Oke. Pak Faisal, terima kasih banyak sekali lagi sudah berbagi inspirasi. Dan ini jadi mematahkan stereotip bahwa kalau yang namanya jalan-jalan itu gitu kan gak mesti anak-anak muda aja. Nih kakek nenek petualang ini juga bahkan lintas negara, kita yang mungkin masih muter-muter di Indonesia atau mungkin masih muter-muter di provinsinya gitu ya. Ini Pak Faisal udah lintas negara. Sekali lagi sehat-sehat Bapak, dan kita akan lihat ini keseruan perjalanan Bapak sama Ibu di jelajah lintas negara Indonesia, Asia Tenggara, Mekah dan Eropa yang akan start di 4 Juli nanti ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke, ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Selamat pagi, sehat-sehat.
1: Pagi.
0: Ya, baik. Itu dia Harwoners ya, ada Pak Faisal yang notabene-nya ini ya, beliau sudah melakukan perjalanan gitu sebelumnya 2022 dan kembali sekarang akan melakukan perjalanan. Ini lebih banyak lagi nih negara yang bakal dikunjungi beliau dan sang istri ya. Ini jadi kayak menginspirasi kita buat yuk jalan-jalan yuk gitu ya. Saya akan terus temani Anda di Sapa Pagi Indonesia hingga tepat jam 10 nanti.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Selamat ulang tahun.
1: Buon compleanno. Selamat ulang tahun.
2: Kun lisanan wentatai. Selamat ulang tahun.
3: Otanjo bianrito. Selamat ulang tahun.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan rawan, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan seperti biasa di hari Jumat, tepatnya di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita berada di talk show ataupun obrolan seputar Sakofa Islam ya, ataupun obses namanya ya. Dan alhamdulillah sini sudah bersama kita narasumber kita yaitu Ustazah Ummuna Ilyah ya Ustazah ya. Gimana kabarnya ini Ustazah?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Oke, ini kita mau bahas tema apa nih Ustazah di pagi hari ini?
1: Ya, untuk obsesi kita pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas topik pendidikan ya. Prodi berorientasi pasar kerja versus paradigma pendidikan Islam.
0: Oke, dan tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya Ustazah ya di pagi hari ini. Dan mungkin juga Pak Terkano ingin bertanya-tanya ya, boleh menghubungi kita ke nomor 082299996105 dari via chat atau WhatsApp dan juga dari via SMS ataupun live dari Instagram dan juga Facebook kita di Rau TV ID ya. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Tentunya tak bosan-bosan kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan tentunya yang utama selalu sampaikan yaitu nikmat iman dalam Islam gitu ya. Serta selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya juga doa tak lupa kita panjatkan kepada Allah untuk keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya juga seluruh kaum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat tuh ya. Jadi dan tentunya kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam kondisi yang belum menentu gitu ya, belum menentu keadaannya, baik itu yang ada di wilayah Syam gitu ya, seperti Gaza, dan juga wilayah lainnya seperti di Iran gitu ya, dan bahkan kita juga di negeri ini yang kita juga belum tahu gitu ya seperti apa masa depan kita di negeri ini seperti itu. Tentunya kita harus saling mendoakan ya dalam kebaikan kaum muslimin dan juga agama Allah ini. Nah, baik seperti tadi disampaikan di awal gitu ya, bahwa pada kesempatan obsesi kita minggu ini kita akan membincangkan satu topik yang mungkin tidak semua tahu gitu ya kabar ini gitu, tetapi itulah kenapa rasanya perlu gitu ya untuk mengangkat topik ini, menyampaikan kepada umat gitu atau khalayak wabil khusus kepada para aktivis pendidikan gitu ya, aktivis pendidikan, pelaku pendidikan gitu, baik itu para guru-guru kita gitu ya, para dosen-dosen kita gitu, dan tentunya teristimewa kepada generasi-generasi muda kita yang tentunya akan insyaallah gitu ya setelah selesai dari jenjang pendidikan menengah kemudian jenjang pendidikan atas lalu ke perguruan tinggi gitu. Agar apa? Agar memahami makna ketika mereka meraih pendidikan tinggi itu sebenarnya goalsnya apa gitu ya, tidak sekedar ikut-ikutan di dalam mengambil jurusan atau prodi, tetapi juga harus tahu kemana arah gitu ya prodi yang akan diambil. Nah, apa hubungannya dengan Islam? Oh, tentu sangat berhubungan. Betul. Kan gitu ya, sangat berhubungan gitu, karena Islam itu bukanlah agama yang hanya membatasi kita berbicara tentang ibadah-ibadah mahdhah gitu ya, atau hablum minallah gitu. Nah, pendidikan itu kan adalah bagian dari hablum minannas kan gitu ya, di mana pendidikan itu diberikan oleh seseorang atau yang kita sebut sebagai guru, ustadz gitu ya, ustazah, muallim, muallimah gitu. Nah, lalu ada yang menerimanya atau yang kita sebut sebagai mudaris, mudarisah, siswa, guru, apa murid seperti itu. Nah, berarti ada interaksi gitu ya, sehingga karena adanya interaksi, maka pendidikan juga di apa namanya dalam Islam itu dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya adalah muamalah gitu ya, atau berhubungan dengan urusan sesama manusia. Nah, maka Islam punya aturan yang juga tidak kalah penting untuk kita ketahui bagaimana membentuk sebuah pendidikan gitu ya, atau apa namanya, membangun pendidikan itu mulai dari dasarnya, mulai dari basicnya gitu. Jadi membangun pendidikan itu kan punya asas ya, punya asas atau punya dasar. Nah, kalau nggak punya asas, nggak punya dasar, lalu pijakan untuk membuat kebijakan ke atasnya itu apa? Tentu nggak mungkin gitu, tidak punya pijakan gitu ya, tidak punya landasan seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas tuh ya. Nah, maka apa yang perlu kita ketahui gitu ya di dalam topik prodi yang berorientasi pasar kerja, dengan nanti kita akan lihat gitu ya bagaimana paradigma pendidikan Islam di dalam memandang pendidikan tinggi seperti itu. Nah, baru-baru ini gitu ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti-Saintek tengah menyiapkan kebijakan penataan program studi. Sejumlah jurusan yang dinilai tidak lagi selaras dengan kebutuhan industri berpotensi ditutup atau dievaluasi ulang. Tujuannya untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi fokus pembangunan nasional gitu. Nah, kemudian Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek itu, yaitu Bapak Badri Munir Sukoco, menjelaskan bahwa ke depan prodi itu akan diarahkan agar mendukung 8 sektor prioritas, termasuk kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi industri, pertahanan, material maju, dan manufaktur, energi, serta kemaritiman. Harapannya sektor-sektor ini tumbuh pesat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kalau kita lihat dari apa namanya, sektor yang diutamakan yang ke-8 tadi kan sangat jauh ya gitu ya dari sektor yang, contoh misalnya kalau kita di bagian saya sendiri gitu ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tinggi gitu, yang apa namanya, ada di dunia pendidikan Islam kan gitu ya, rasanya yang sektor 8 ini nggak masuk orientasi sama sekali gitu kan gitu ya. Nah, maka rencana ini mendapatkan respon dari banyak rektor gitu ya, berbagai rektor universitas itu ternyata menyambut positif gitu ya apa yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Tek tadi gitu. Seperti misalnya Rektor Universitas Muhammadiyah Malang kan gitu ya. Beliau memandang bahwa pendidikan hanya dari kacamata link and match yang linear dengan industri adalah cara berpikir yang sangat pragmatis dan sempit gitu. Nah, kalau walaupun tadi disambut tetapi bukan dengan sambutan yang menerima gitu. Walaupun tadi kan tidak juga menyalahkan atau menolak secara langsung gitu, karena kan kita lihat bahwa memang hari ini yang namanya kehidupan kita digeluti dengan yang namanya dunia kapitalisme, semua serba materialistik gitu. Jadi kalau bisa jurusan-jurusan dan prodi itu pun ya tadi kan gitu ya, memenuhi pasar-pasar ataupun sektor-sektor pasar 8 tadi gitu. Sehingga kalau tidak memenuhi, makanya tadi dikatakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi tadi bahwa akan dikaji ulang gitu ya, akan dievaluasi gitu kalau tidak mampu memenuhi 8 sektor tadi. Nah, ternyata gitu ya, apa namanya, tidak semua rektor universitas itu menyambut apa namanya me, me, nya, apa, menilainya itu sesuatu yang apa namanya ya, sesuatu yang dikatakan di sini sesuatu yang dipandang baik gitu ya, tetapi justru malah menurut tadi apa namanya Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, itu adalah pandangan yang sangat pragmatis dan sempit gitu. Nah, kemudian Rektor Universitas Islam Malang juga mengatakan bahwa mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan strategis. Menurutnya penutupan sebuah prodi bukan sekedar urusan administrasi, melainkan menyangkut masa depan peradaban gitu. Nah, kemudian dari apa namanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu ya, Warik Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan juga mengatakan bahwa lebih memilih melakukan penyesuaian kurikulum daripada menutup prodi gitu. Nah, kemudian Rektor UGM Ova Emilia mengaku bahwa kampusnya rutin mengevaluasi program studi. Kampusnya terbuka untuk menutup, membuka, menggabungkan atau memerger atau mentransformasi prodi gitu ya. Jadi ada yang pro, ada yang juga tidak setuju gitu ya dengan kebijakan dari Kemenristekdik tadi, apa Kementerian Pendidikan dan juga Riset dan Teknologi tadi gitu. Nah, kemudian pendidikan komoditas ekonomi penyelarasan jurusan dengan kebutuhan industri yang dirancang Kemendikdisaintek tadi sejalan dengan politik ekonomi kapitalisme kan gitu ya, yaitu knowledge based economy gitu yang digagas negara-negara maju anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau KBE itu mendudukkan ilmu pengetahuan sebagai komoditas ekonomi dan distandardisasi sesuai kebutuhan bisnis. Kan tadi karena kita memang tidak bisa lepas dari jeratan kapitalisme global, maka apa yang terjadi di dunia hari ini itulah yang coba untuk kita selaraskan kan gitu ya, kita sahuti gitu. Kalau dunia industri global hari ini tidak membutuhkan jurusan-jurusan yang contoh, misalnya enggak butuh jurusan pendidikan kan gitu ya, enggak butuh jurusan apa namanya bahasa misalnya, enggak butuh jurusan apa namanya lagi ya, pokoknya yang humaniora misalnya gitu ya, yang butuh itu tadi adalah yang menopang tumbuh kembangnya industri-industri kapitalis gitu. Nah, maka Indonesia meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 94 yakni layanan pendidikan termasuk 12 sektor layanan dalam General Agreement on Trade in Service atau GATS. Prinsipnya seluruh penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan tuntutan dunia kerja dan pasar tenaga kerja global. Nah, berarti kan ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri sudah gitu ya mengikuti agreement persetujuan bahwa Indonesia juga punya partisipasi kan gitu ya di dalam menyahuti keinginan tadi apa namanya perkembangan industri global gitu, termasuk tadi dalam dunia pendidikan tinggi. Nah, maka sejak krisis moneter 98 negara tidak memiliki anggaran untuk perguruan tinggi. Maka solusinya pemerintah menetapkan beberapa perguruan tinggi seperti perguruan-perguruan tinggi yang sudah ternama gitu ya di Indonesia, katakanlah seperti misalnya UI, UGM, IPB, ITB menjadi BHMN gitu ya, atau badan hukum milik negara agar mudah mengejar status world class university gitu, atau WCU gitu ya. Nah, yang itu kan sebenarnya targetnya tadi adalah untuk menyahuti keinginan kapitalisme global gitu ya. Universitas-universitas ini istilahnya dipaksa harus mengikuti tren global dan menyahuti apa yang diinginkan oleh kapitalisme global seperti itu. Nah, cuma nanti kan kalau kita katakan seperti ini, banyak juga nanti akan menyangkal begini, oh jadi maunya kayak mana? Kita nggak usah maju, kan gitu ya. Kan gitu ya, berarti kita nggak usah ikuti dong kemajuan global misalnya. Bukan itu yang dimaksud kemajuan global gitu ya. Maksudnya kita bukan tidak ingin ada peningkatan dan kemajuan dalam dunia pendidikan. Tetapi ini kan ada arus yang menyeret kita, kan gitu ya, dalam situasi yang sebenarnya tidak menguntungkan kita gitu, justru mempersulit kan gitu ya. Kalau dulu tanpa ada pun istilah world class university, orang kan tetap kuliah, iya kan, tetap kuliah dan tetap bisa menyandang ijazah dan tetap bisa melamar kerja gitu loh. Nah, sekarang kenapa harus kita mengikuti istilah world class university itu gitu loh? Apa sih maksudnya imbasnya? Apakah dengan kita nanti mengikuti itu universitas-universitas yang sudah kelas dunia yang ada di Indonesia itu akan memberikan jaminan kepada alumninya bahwa siapapun alumni WCU itu bahwa kita akan menjamin mereka lulus itu punya pekerjaan begitu. Kan gitu ya. Itu berani enggak ada jaminan seperti itu? Tentu kan tidak, itu juga tujuannya tadi. Karena tadi adalah menyahuti keinginan industri global gitu. Nah, dalam GBHN 99/2004 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 memberikan amanat bahwa otonomi pengelolaan pendidikan kepada Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Artinya, negara mengalihkan tanggung jawab pendidikan ke kampus dengan jargon otonomi. Meski BHMN berubah menjadi BHP lalu PTN, badan hukum PTNBH hingga hari ini semangatnya tetap sama, yakni negara hanya sebagai regulator. Yang kita sayangkan gitu ya, ketika negara melepaskan tangannya dari pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, maka tentu kita di perguruan tinggi akan putar kepala kan, bagaimana kita menghidupi perguruan tinggi kita, bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perguruan tinggi kita. Maka tentu dengan tadi adanya undang-undang BHMN atau BHP atau PTNBH itu, maka disinilah terjadi akhirnya banyak kita lihat langkah-langkah yang juga mengarah kepada kapitalisasi pendidikan di dunia pendidikan tinggi. Kan gitu ya, akhirnya pendidikan sudah menjadi komoditas yang dibisniskan seperti itu. Kan gitu ya. Yang seharusnya tadi kita bisa sebenarnya meraih pendidikan itu dengan murah gitu ya, ataupun bahkan gratis kalau kan gitu ya mengelolanya benar dengan cara yang dibenarkan di dalam Islam kan gitu ya. Tapi tadi kalau pengelolaannya adalah sistemnya kapitalisme seperti hari ini, ya sesuatu yang tidak aneh memang kalau perguruan tinggi akhirnya menjadi sesuatu yang juga orang yang bisa masuk perguruan tinggi itu adalah hanya kalangan menengah ke atas begitu, nah kan gitu ya, menengah ke atas begitu, nah seperti itu image-nya, hanya seperti itu. Walaupun memang akan tadi ada kebijakan beberapa kampus misalnya yang membuat beasiswa seperti itu ya, atau misalnya beberapa mahasiswa diringankan uang kuliahnya, atau sekarang ada KIP begitu ya. Tetapi kan itu tidak menjangkau secara keseluruhan masyarakat gitu ya, yang menginginkan atau berharap bisa masuk perguruan tinggi menimba ilmu gitu ya, dan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang dia inginkan, dia bisa menjadi pakar di bidangnya seperti itu. Nah, maka dengan PTNBH, kampus memiliki tadi beberapa hak. Pertama, bebas menetapkan kurikulum, membuka dan menutup prodi, menentukan UKT, mengelola aset, serta bekerja sama dengan industri dalam dan luar negeri tanpa izin kementerian gitu. Dan kedua, mengelola keuangan sendiri, membuka unit bisnis dan investasi. Ketiga, membangun laboratorium, mendatangkan tenaga pengajar asing dan melakukan riset hilirisasi untuk mempercepat WCU tadi, dan keempat, membuka link and match dengan industri. Ini diberikan hak kepada perguruan-perguruan tinggi gitu. Jadi ya makanya kan banyak gitu ya, kita lihat perguruan tinggi hari itu yang kerjasama dengan luar kan gitu ya, magang ke luar negeri misalnya, itu haknya perguruan tinggi gitu. Yang penting perguruan tinggi itu mampu nggak membiayai kan gitu ya, agar mampu bagaimana bisa mendapatkan dana, maka tadi menggandeng banyak industri seperti itu kan gitu ya, membuat program-program yang mendatangkan keuntungan bagi kampus seperti itu. Ya memang itulah dunia pendidikan kapitalisme hari ini gitu, itu nggak bisa kita mungkin, memang itulah realitasnya seperti itu. Nah, kemudian hak-hak ini tidak lain adalah alat untuk mengejar tadi status kampus world class university tadi ya, agar layak jual di pasar industri internasional. Kan ada juga kan, kalau misalnya saya perhatikan sering gitu ya, misalnya ada beasiswa ke beberapa negara, nanti ada kan persyaratan kalau perguruan tinggi kita itu yang misalnya ada di Indonesia itu sudah terdaftar di perkumpulan apa gitu ya, yang kampus kita itu termasuk bagian dari beberapa universitas di dunia begitu. Kalau kita tidak memenuhi syarat itu kan berarti kita dari persyaratan misalnya sudah gugur begitu. Nah iya kan gitu. Nah itulah yang dikejar seperti itu. Nah kemudian perguruan tinggi sekarang itu ibarat sudah seperti ibarat perusahaan gitu ya, prodi ada kalau laku dijual. Standar ilmu mengacu kepada akreditasi internasional, serapan kerja dan gaji lulusan. Prodi yang tidak relevan dan tidak laku di pasar internasional seperti misalnya ilmu tafsir, filsafat, tadi kan ilmu humaniora dianggap tidak efisien dan berpotensi ditutup. Kalau tadi yang kita analisis dari apa yang diinginkan tadi ya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset tadi. Nah, inilah gitu ya, kapitalisme yang mendudukkan kampus sebagai lahan yang menghasilkan uang dan tenaga kerja. Standar relevansi prodi adalah relevansi dengan kebutuhan dasar pasar industri yang dikuasai oleh oligarki. Prodi yang relevan berarti prodi yang dibutuhkan oleh para kaum kapitalis, seperti itu. Akibatnya, perguruan tinggi kita berubah menjadi pabrik tenaga kerja untuk kapitalisme dan juga ranking internasional. Nah, kebijakan Dikti 20 tahun terakhir, mulai dari tadi BHMN, PTNBH, Kampus Merdeka hingga penutupan prodi, itu menundukkan kampus kepada pasar global gitu ya. Selama pendidikan tunduk pada kapitalisme, maka selama itu pula lah kita menjadi budak industri. Tentu ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan di dalam sistem Islam gitu ya kan. Nah, lalu bagaimana paradigma pendidikan Islam itu? Nah, Islam menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar gitu ya, atau hajatul asasiyahnya manusia. Pendidikan bukan kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan tersier gitu ya, tapi dia kebutuhan asas, kebutuhan dasar. Berarti kalau dia kebutuhan dasar, maka di dalam syariat Islam, negara, kalau kita bicara peran negara, maka negara itu punya kewajiban memberikan akses semudah-mudahnya dan seluas-luasnya, semurah-murahnya, bahkan kalau mampu menggratiskannya bagi seluruh warga negara. Tanpa memandang latar belakangnya, mau kaya, mau miskin, mau muslim, tidak muslim gitu ya, anak pejabat, bukan anak pejabat, anak ulama, bukan anak ulama, maka semua warga negara itu punya hak yang sama, karena dia adalah kebutuhan dasar gitu ya. Hal ini tercermin dalam dari wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu, yang artinya bismillahirrahmanirrahim, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi motivasi mencari ilmu bertebaran juga di dalam hadis Rasulullah SAW, diantaranya seperti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dalam Islam, negara itu berperan kuat di dalam memastikan setiap individu memperoleh ilmu, ya. Setiap individu harus memperoleh ilmu. Kemandirian dan visi negara menjadi kunci dalam menguasai ilmu pengetahuan serta merancang sistem pendidikan yang berkualitas. Nah, maka negara juga harus punya, kan gitu ya, strategi politik mengarahkan pengelolaan sumber daya alam dan manusia untuk mencapai tujuannya. Nah, maka kalau kita bicara politik, maka politik itu bukan hanya dalam persoalan kekuasaan gitu ya, tetapi politik di dalam berbagai kebijakan negara seperti pendidikan, kemudian politik ekonomi. Nah, Islam mengatur hal-hal yang demikian gitu. Maka kalau kita bicara politik dalam pandangan Islam, itu bermakna riayati su'unil ummah, pengaturan urusan umat dengan apa? Dengan Islam. Jadi kalau kita bicara politik itu tadi bukan hanya bicara bagaimana memilih pemimpin, tetapi bagaimana mengelola pendidikan, bagaimana mengelola kesehatan, bagaimana mengelola ekonomi, itu juga masuk dalam bagian politik kalau di dalam syariah Islam gitu. Berarti dalam pendidikan Islam ada juga namanya politik pendidikan, di dalam ekonomi ada namanya politik ekonomi Islam. Nah, ini nanti yang membedakan dengan kapitalis gitu ya, di mana standarnya. Kalau standar politik ekonomi kapitalis, standarnya adalah dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, itu kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian pendidikan juga ada dalam standar kapitalisme, bahwa pendidikan itu harus menguntungkan pasar gitu. Nah, tapi kalau dalam Islam, politik pendidikan tadi itu dianggap sebagai hajatul asasiyah, kan gitu ya, kebutuhan dasar manusia gitu, bukan untuk menyahuti pasar gitu ya, tetapi hak dasar. Kan beda ya, menyahuti pasar dengan hak dasar. Kalau hak dasar berarti siapapun kan gitu ya berhak mendapatkannya. Nah, maka Muhammad Husain Abdullah dalam Dirasat Al-Fikrul Islam menjelaskan bahwa tujuan politik dalam Islam adalah menjaga kehidupan masyarakat dengan hukum-hukum Islam dalam menjaga aspek penting manusia dan kehidupan, yaitu mulai dari menjaga keturunan, akal, kehormatan, jiwa, harta, agama, keamanan, dan juga negara. Maka negara berkepentingan mencetak ahli di berbagai bidang untuk melayani rakyat. Karena banyaknya tadi tugas negara, maka negara kan tadi pendidikan sebagai dasar, sebagai kebutuhan dasar, maka tadi negara tentu berkepentingan untuk mencetak banyak para ahli. Kan gitu ya, ahli administrasi, ahli pendidik gitu ya, ahli kurikulum misalnya pendidikan, bahkan nanti ada juga ahli penentu gaji, itu ada dalam Islam gitu. Bagaimana misalnya seorang dokter layak digaji sekian, seorang guru digaji sekian, nah itu nanti ada ahlinya, ada pakarnya gitu. Nah itulah yang harus gitu ya dipenuhi oleh negara. Maka negara akan mendesain sistem pendidikan dengan seluruh sistem pendukungnya seperti anggaran, riset, media, tenaga kerja, hingga politik luar negeri. Kan kerjasama antara pendidikan dalam negeri dengan luar negeri itu juga harus dengan politik luar negeri. Dan itu negara, kan gitu ya. Nah, maka pendidikan adalah investasi masa depan peradaban Islam. Gitu ya. Nah, lalu nanti kalau kita bicara politik negara gitu dalam Islam, dalam pendidikan itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin nanti kita lanjut di sesi berikutnya.
0: Oke, kita akan jeda dulu dengan beberapa iklan dan nanti kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta negit berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak,

0: Network.
1: Stratus Lima FM. Wow.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rumah sehi bareng dia tentunya dan juga narasumber kita di talk show kita di hari ini ya. Dengan tema Prodi Berorientasi Pasar Kerja versus Paradigma Pendidikan Islam ya. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan kembali Ustazah.
1: Oke, baik kita lanjut ya. Maka kita sampai kepada bagaimana gitu ya. Politik pendidikan Islam. Kok ada sih politik pendidikan Islam gitu ya. Nah, maka kita lihat bagaimana negara mengatur kan gitu ya pendidikan. Itu maksudnya politik di dalam pendidikan Islam gitu. Jadi bagaimana negara mengatur pendidikan. Nah, politik negara di dalam Islam dalam mengatur penguasaan ilmu. Negara menetapkan strategi yang mendukung kemampuan menguasai ilmu. Pertama, membangun sistem pendidikan yang visioner sejak level dasar, menengah hingga perguruan tinggi dengan kurikulum berbasis akidah Islam, sehingga lahir generasi berkualitas yang bermental pemimpin, berintegritas dan bertakwa di berbagai keahlian dan disiplin ilmu. Jadi yang dikatakan dengan berbasis akidah Islam itu kurikulum berbasis akidah Islam. Kalau soal ilmu kan tidak semua ilmu itu harus berasal dari Islam, kan gitu ya. Ilmu apapun kalau dalam perguruan tinggi dalam Islam itu boleh kita pelajari gitu. Artinya bahkan ilmu yang tidak berasal dari Islam seperti misalnya perbandingan agama gitu ya boleh gitu. Nah, itu tapi letaknya di perguruan tinggi gitu. Itu sebagai compare kan gitu ya, pembanding gitu. Jadi tidak ada masalah dengan pelajaran itu gitu atau mata kuliah itu gitu ya. Tapi bukan ilmu hitam gitu ya. Ilmu hitam enggak ada dalam kurikulum materi pembelajaran pendidikan tinggi begitu. Nah, kemudian yang tadi ya, bermental pemimpin. Jadi di dalam Islam kurikulum itu harus outputnya nanti generasi itu memang harus punya mental pemimpin gitu. The leader gitu ya, bukan the loser. Nah, jadi karena tadi kita kalau ada doa kan di dalam Al-Qur'an itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan gitu ya. Kita mohon kepada Allah agar kita dan generasi kita adalah orang-orang yang menjadi pemimpin, orang-orang yang bertakwa, kemudian berintegritas, artinya sosok muslim

0: sejati yang memang dia kuat menggenggam akidahnya, tetapi tadi dia juga berilmu gitu ya, berilmu. Dan kedua, membangun sistem penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan lembaga penelitian, departemen-departemen dan perguruan tinggi yang dikendalikan, didorong dan dibayar penuh oleh negara. Jadi perguruan tinggi itu memang harus dibiayai oleh negara. Penelitiannya, riset-risetnya tadi gitu ya, lembaga-lembaganya yang menopang dan mendukung penelitian atau riset ilmiah itu kewajiban negara di dalam membiayainya. Berarti tidak boleh ada intervensi asing kan gitu ya, atau ada sumbangan asing di dalam pendidikan, khususnya dalam persoalan riset seperti itu. Karena kan sekarang dalam dunia kapitalisme, ketika riset dinilai oleh asing, kadang kita nggak, mayoritas gitu ya, tidak tahu riset kita itu kemana digunakan begitu. Nah, maka Syekh Taqiyuddin Nabhani dalam Masyru' Ad-Dustur pasal 179 itu menjelaskan bahwa di dalam Islam negara itu harus menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana pengetahuan lainnya di samping gedung-gedung sekolah dan universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan seperti fikih, usul fikih, hadis, tafsir termasuk bidang ilmu murni, kedokteran, teknik kimia dan penemuan-penemuan baru sehingga lahir di tengah umat sekelompok besar mujtahid dan para penemu. Yang ketiga, negara membangun kerjasama ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dengan negara-negara yang terikat perjanjian dengan mengirim ilmuwan untuk mendalami ilmu tertentu atau mempekerjakan ilmuwan asing untuk mengajari umat Islam. Bertukar ilmu pengetahuan dan bertukar ahli gitu ya, pakar. Itu boleh-boleh gitu, tapi dengan negara-negara yang kita punya perjanjian tidak dalam perjanjian perang seperti itu. Nah, maka dalam Islam itu boleh gitu ya. Dan kemudian bagaimana pengaturan pendidikan tinggi pengaturan pendidikan tinggi di dalam sistem Islam. Pendidikan tinggi dalam sistem Islam bukan sekedar mencetak lulusan yang cerdas dan berwawasan luas, tetapi tujuan utama pendidikan tinggi dalam Islam terangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, penanaman saksiyah Islam gitu atau kepribadian Islam secara intensif agar mahasiswa mampu menjadi pemimpin dan mengatasi permasalahan krusial umat. Jadi betul-betul kalau namanya sudah masuk perguruan tinggi dalam Islam itu adalah sudah punya ilmu yang bermanfaat gitu ya bagi umat. Selain itu, negara memberikan pendidikan sakopa Islam dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh negara, baik itu ulama, mujtahid, pemimpin, pemikir, qadi, ahli fikih, teknokrat dan juga saintis dan lain-lainnya gitu. Kedua, melahirkan peneliti kompeten dalam bidang ilmu dan praktik untuk menciptakan berbagai sarana dan teknik yang terus berkembang di bidang pertanian, pengairan, keamanan dan kemaslahatan hidup lainnya tanpa intervensi asing gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bismillahirrahmanirrahim, Allah sekali-kali tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang beriman. Jadi Allah melarang, maka jangan kita lakukan, kan gitu ya. Yang ketiga, negara wajib mempersiapkan tenaga profesional untuk melayani umat dalam berbagai urusan seperti hakim, dokter, insinyur, guru, penerjemah, akuntan, perawat, dan sebagainya. Negara juga berkewajiban menerapkan hukum Islam di bidang muamalah, menegakkan sanksi, jaminan kebutuhan hidup rakyat, termasuk jalan, rumah sakit, dan juga gedung-gedung sekolah. Mempelajari bidang-bidang tersebut, hukumnya fardu kifayah bagi umat dan menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan hal-hal yang demikian gitu ya, berdasarkan ketentuan syara. Maka kurikulum pendidikan tinggi berlandaskan akidah Islam seperti itu gitu ya. Nah, kurikulum pendidikan hanya satu. Ini menurut yang ada di buku Syekh Taqiyuddin Nabhani gitu ya, Masyru' Ad-Dustur, tidak boleh digunakan kurikulum selain kurikulum negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah swasta selama mengikuti kurikulum negara dan berdiri berdasarkan strategi pendidikan yang dalamnya terrealisasi politik dan tujuan pendidikan. Maka dengan paradigma pendidikan Islam akan lahir generasi berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan dan siap menjadi pemimpin yang melayani umat. Perekonomian negara akan tumbuh mandiri karena dikelola oleh sumber daya manusia yang kapabel dan amanah. Antara pendidikan dengan pengurusan ekonomi itu kan sangat berhubungan, kan gitu ya. Bagaimana mungkin kita tadi mampu mewujudkan pendidikan yang mandiri kalau ekonomi kita dijajah, kan gitu ya. Tetapi kalau pendidikan kita mandiri tadi juga tidak usah ikut-ikut world class university, tapi kita punya pendidikan yang berkualitas dalam negeri, mampu menyerap tenaga kerja dalam negeri, kan gitu ya. Kemudian generasinya generasi pemimpin yang cerdas, amanah gitu. Nah itu harus ditopang dengan kekuatan ekonomi juga yang luar biasa gitu. Kita tidak kekurangan sumber daya alam, kan gitu ya. Kita hanya salah dalam mengelola, kan gitu ya. Salah mengelola, salah yang mengelola. Ya kan? Kebijakannya salah, kan gitu ya. Dan orang yang mengelolanya juga salah gitu. Karena tadi kalau dalam Islam itu ya mereka harus pakar di bidangnya gitu. Pakar amanah, amanah, kan gitu ya. Nah, bukan sudah salah kebijakan, tak amanah pula, iya, tak pakar, aduh, pula gitu. Ah, udah hancurlah kita gitu ya. Hancur gitu. Nah, seperti itu. Walaupun di sebagian ada gitu ya, tetapi mayoritas kita lihat begitulah pengaturan yang sudah seharusnya gitu ya, menjadi penyadaran bagi kita ya, mau sampai kapan gitu ya, ya kita betul seperti ini. Islam sudah memberikan tadi solusi yang sangat sistematis dan juga sangat menyeluruh gitu ya, dalam persoalan pendidikan tinggi gitu. Hatta tadi dalam persoalan menutup prodi sekalipun Islam memberikan solusi gitu ya, perlu enggak prodi itu dibuka tutup, dibuka tutup, seperti itu. Nah, bagaimana anggaran pendidikan tinggi, kan gitu ya, pendanaan riset kemudian melahirkan generasi-generasi yang berjiwa pemimpin, kemudian menguasai pengetahuan, dan mereka juga memberikan manfaat gitu ya kepada umat ketika mereka menjadi pemimpin atau dari ilmu-ilmu mereka, seperti itu. Makanya kalau dalam peradaban Islam itu kan, dalam masa peradaban Islam, ilmuwan itu, orang-orang yang berilmu itu seperti para penjual bakso gitu. Artinya sangat mudah ditemukan gitu. Kan gitu ya. Ya betul, sangat betul mudah ditemukan gitu. Ya, pakar apapun tuh sangat mudah ditemukan gitu. Karena tadi ditopang oleh segala hal, kan gitu ya. Ekonomi negara yang kuat, kemudian masyarakat tadi yang terdorong untuk mencari ilmu karena berdasarkan keimanan, kewajiban dari Allah, kan gitu ya, kemudian kesungguh-sungguhan di dalam menuntut ilmu, seperti itu, Talia. Ya.
1: Oke, mungkin untuk closing statement kita saja dari siang hari ini boleh disampaikan.
0: Ya, jadi untuk closing statement, maka yang pertama tadi ya, bahwa pendidikan Islam adalah solusi satu-satunya, betul, gitu ya, untuk memperbaiki kondisi pendidikan kita hari ini. Kemudian yang kedua, tentu saja untuk menegakkan ataupun menjalankan pendidikan Islam, tentu kita tadi butuh gitu ya, ditopang oleh ekonomi yang kuat gitu ya dalam negeri, yang tentunya ekonomi yang kuat itu pun harus ditopang, harus dikelola dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang mengelolanya, dengan apa kita kelola agar dikatakan benar, kan gitu ya. Maka mengelolanya harus dengan, bukan harus, wajib dengan aturan Allah gitu, dengan syariat Islam. Maka kalau syariat Islam yang mengatur ekonominya, yang mengatur negaranya, maka pendidikan itu pun akan diatur oleh Islam, dan tadi melahirkan generasi-generasi tangguh dari sisi keimanan dan juga dari kepakaran-kepakaran ilmu mereka, seperti itu.
1: Oke. Dan tak terasa juga Ustazah ya, Tausiah, kita ataupun talk show kita di pagi menjelang siang hari ini 10 menit lagi masih ada sih. Tapi mungkin kita sudah tutupi dari sampai di sini saja, dan nantikan kembali talk show ataupun obrolan seputar Saqafah Islam di hari Jumat kemudian ya. Dan mohon maaf apabila salah kata. Akhir kata dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Utara. Satgas Karya Bakti Kodam 1 Bukit Barisan terus melanjutkan pembangunan jembatan Aramco di Sungai Aipunati, Desa Huta Julu Parbalik, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan untuk membuka akses transportasi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas antar wilayah di daerah terpencil. Program Karya Bakti ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bentuk percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi memadai. Saat ini pekerjaan difokuskan pada pembuatan kedudukan Aramco dan pengalihan aliran air Sungai Aipunati guna mendukung tahapan konstruksi berikutnya. Hingga kini, progres pembangunan jembatan tercatat telah mencapai 9,5%. Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Sandi SIB mengatakan karya bakti tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AD dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raul semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raul Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: 105 FM.
1: Lima manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: بعث سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
4: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
5: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
4: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: Frau.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong-dongan dabo nagot pesta.
2: Tola do ma lagi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Rekan Rau suka ngemilih yang asin-asin? Ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan-rekan, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.

105.5 FM. Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV, yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur, lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Hai rekan Rau, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rau di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestari Ningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rau, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rau, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Raw Padang Sidipuan.

0: Halo, Dad.
1: David. Daddy bangga sama kamu. Kamu udah jadi orang sukses. Oke? Okay?
0: Thank you, Dad.
1: Pertahankan itu ya.
2: Mom.
1: Mom. Kau duduk dulu, Nak.
3: David. Pirmatodim, anakku.
1: Pirmatodim, anakku. Horas, horas, horas.

0: Kembali lagi di 105 Rai FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota saya, kita mengudara menjadi teman setia Anda. Ya rekan Rau, kita sudah memasuki ke program Ketabo Tusdimpuan. Ketabo Turau FM, Ketabo Ketabo. Dari formasi pukul 14 sampai 17 waktu Indonesia Barat, Lela akan menemani ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Seperti biasa di program ini hanya sampai pukul 16 saja ya deh. Jadi rekan Ra yang ingin request lagu kesayangan Anda di lagu Batak dan juga Tapsel, langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Oke rekan Rau, ini sudah ada yang bergabung dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
1: Kita butuh Rau.
0: Kita butuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Rina di Stamiang.
0: Oh iya Kak Rina, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah ya Kak, baik. Mau request lagu apa Kak?
1: Lagu Tapsel.
0: Boleh, mau judulnya apa?
1: Namboru Tuparmen lah.
0: Namboru Tuparmennya dari Fahro Simamora nih Bang, Kak.
1: Iya Nek.
0: Oke Kak, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa Kak?
1: Buat Namboru sama baru main lah Nek. Kayak lagu ini kan.
0: Iya Kak. Oke, ditunggu lagunya. Oke, kita bacakan requestan. Oh, ada yang bergabung dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, kita butuh sidimpuan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketabo-ketabo. Dengan siapa di mana?
2: Ada Laila Boru Regar di Sihita.
0: Oh, sama nih Kak namanya si Regar juga.
2: Oh, kebetulan sama ya, senama ya.
0: Iya Kak, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah kita selalu baik-baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Kak?
2: Lagu Tapsel.
0: Judulnya apa nih?
2: Judulnya Sitiur Kiri dari Pikijong.
0: Sitiur. Oke Kak, ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa Kak?
2: Boleh minta lagu satu lagi?
0: Boleh Kak, boleh. Mau apa nih Kak?
2: Tapsel juga.
0: Boleh, judulnya apa Kak?
2: Dari Deddy Gunawan, judulnya Ganda Pesodong.
0: Ganda Pesodong. Oke Kak, ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Laila yang lagunya.
0: Iya Kak.
2: Buat pendengar setia ada Bang Syahrul, ada Pak Simanjuta, ada Mama Hikmat, Barut Kita Tudua, Mama Ayu. Buat Bang Borkat di hatinya sendiri, buat Marina, buat Siriko, buat Ricardo salam kenal ya. Buat Noah juga ditunggu suaranya, buat seluruh pendengar aja lah.
0: Iya Kak, oke. Oke Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, ini ada dari via telepon lagi. Halo, kita butuh sidimpuan. Ketabo, dengan siapa di mana ini?
3: Bang
0: Borkat. Bang Borkat. Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang? Mau Tapsel atau Batak nih?
3: Batak.
0: Judulnya apa, Bang?
3: Pasar Sambu dari Sri Organa.
0: Bisa diulang, Bang?
3: Pasar Sambu
4: Triorgana.
0: Oke, Bang, ada lagunya ini. Salam-salamnya buat siapa, Bang?
4: Ya, salam lah sama si Laila.
0: Iya.
4: Sama si Jamila.
0: Hmm.
4: Sama kawanku yang ngomongin ini aja.
0: Oke, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, ada lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidin puan.
5: Ketabo.
0: Ketabo. Dengan siapa, di mana ini?
5: Iya, betul yang dia bilang.
0: Halo.
5: Halo.
0: Dengan siapa, di mana?
5: Rate pilih yang di Bumba Bakery.
0: Gimana kabarnya, Kak?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Kak, di siang hari ini?
5: Oh, acara apa sekarang?
0: Acara Ketabo, request lagu Batak dan Tapsel.
5: Oh, Batak. Tapsel boleh berarti kan?
0: Boleh, Kak, boleh.
5: Apa lah ya?
0: Apa nih? Sampu dari Mas Dani, Kak.
5: Iya, Kak, iya, betul.
0: Oke, Kak, salam-salamnya buat siapa?
5: Lama. Oh, buat Pak Tarik Gila aja nih, Kak. Tukang kami ini lagi gila.
0: Oke, Kak, ditunggu lagunya ya.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari via telepon lagi nih. Halo, kita butuh sidimpuan. Halo.
6: Halo.
0: Halo, kita butuh sidimpuan. Ketabo. Dengan siapa, di mana? Oke, halo Bang Riko, gimana kabarnya, Bang?
6: Iya.
5: Ini mau apa ya?
0: Request lagu Batak dan Tapsel, Bang.
6: Iya, lagu Batak ya. Lagu Batak ya.
0: Heeh.
6: Si godok godok. Dari.
0: Bentar ya, Bang, kita cek dulu. Godok-godok. Bentar ya, Bang, kita cek dulu.
6: Iya. Dari Kak.
0: Oke, Bang, ada lagunya ini. Salam-salamnya buat siapa?
6: Lagunya ini kita sembilan mau ikutan nanti di Ultimate Salam Kompa. Banyak selamat juga sampai kumta. Saya tunggu lagunya.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya. Ketabu. Oke. Oke, rekan Rao, kita ke lagu dulu ya. Nanti kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di 105 Rao FM, Your Lifestyle.
7: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: nasib dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirog. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
1: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan RAW, langsung saja ya kita bacakan requestan dari pendengar kita ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Arifin mau request lagu Batak, judulnya Memori Indah dari Putri Siagian. Salam-salamnya buat semua pendengar, terima kasih. Oke Kak, ditunggu lagunya. Oke, ini ada dari via telepon ya, kita angkat dulu. Halo, Ketabo Tusudin Puan. Ketabo, Ketabo. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan saya, di sini.
0: Siapa nih? Bang Ricardo ya ini?
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Leila, Bang. Iya nih. Baik Bang, baik. Abangnya gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Bang?
1: Lagu, enggak tahu Bang judulnya.
0: Enggak tahu judulnya.
1: Unang homo, unang homo. Itu tahu. Lagu Batak. Tahu nih.
0: Unang homo. Bentar ya Bang, kita cek dulu. Ula komuba. Haholongan Bang, dari Jun Munte ya ini.
1: Oh itu judulnya Haholongan.
0: Iya. Oke, salam-salamnya buat siapa Bang?
1: Salamnya buat Leila Mururegar aja deh. Ya satu pantun buat
0: Mururegar. Apa tuh?
1: Ahmagule sadarion Gulejikar sen hutra parau.
0: Cakep. Aduh, waalaikumsalam. Oke Bang, ditunggu lagunya. Aduh, pantunnya ya. Oke, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp ini. Angkola di Lampung request lagu Borak Dona Marpantion Rafki Lubis. Titisan Tusude pendengar RAW. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita putus dimpuan.
1: Halo, kita putus RAW dengan siapa, di mana?
0: Kita kita mau dengan Leila Bang.
1: Pegeraru. Leila.
0: Gimana Bang? Enggak tahu Bang.
1: Jawa dong.
0: Enggak pernah nanya Bang ke.
1: Tanya lah bapaknya.
0: Oke Bang, nanti kita tanya ya ke ayah. Mau request lagu apa Bang?
1: Lagu apa ya? Ada lagu yang judulnya Dang Nauju Biho.
0: Dang Nauju. Dari Anaba Trio Bang, ada ini. Dang Nauju Biho dari Simbolon Sister, dari Maria Fitri. Bentar ya Bang, kita cek dulu.
1: Simbolon Sister aja lah.
0: Oke Bang, salam-salamnya buat siapa Bang?
1: Salamlah buat yang kandak bisa dong katanya, makasih.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Siang Kak, siang juga, dari Melati di Kenanga. Mau request lagu Tapsel, lagu Peca-Peca. Salam-salamnya buat semua warga Sidimpuan dan kakak penyiar. Oke Kak, terima kasih. Ditunggu lagunya ya Kak. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari ada dari Bang Cepis di Panyanggar. Request lagu Gombal by Thomas. Salam-salamnya buat yang lagi dengarkan aja. Oke Bang, ditunggu lagunya. dari via chat WhatsApp lagi. Assalamualaikum dari Opung Iqbal, kita butuh jemputan. Kita butuh Raw FM, mau request lagu Menggandeng Kenangan di salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, dan semua pendengar Raw FM, terspesial buat kakak yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Ada lagi nih dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven. Kita putus jemputan, kita boleh request lagu Pulut Roham. Disalam-salam buat Bapak Bayo Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, Toib di Pijar Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan pendengar Raw FM, spesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya. Oke rekan Ra, kita kembali ke lagu dulu ya. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 105 FM.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas Batanghari Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terserau 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah, silaturahmi akan menambah umur, dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.
2: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
3: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
2: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan

0: kita berada di dalam sholat. Marilah sekarang saatnya kita bersholat.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Oke rekan Rai, untuk requestan lagu Batak dan juga Tapsel kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk rekan Rai semua yang sudah request lagu dan juga titip-titip salam. Mohon maaf apabila ada kata salah. Leila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu didampingi Sekda Tapsel Haji Sofian Adil Siregar menerima kunjungan

kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tapsel dengan pihak Republik Rakyat Tiongkok, khususnya dalam bidang pembangunan, investasi, serta pemulihan pasca bencana. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan selamat datang kepada rombongan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di ibu kota Kabupaten Tapsel, Sipirok, sekaligus memperkenalkan kondisi daerah serta perkembangan pembangunan yang tengah berjalan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas perkembangan penanganan pasca bencana banjir yang melanda Tapsel. Bupati menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi warga terdampak yang tinggal di tenda pengungsian. Sebagian masyarakat telah tinggal bersama keluarga, menyewa rumah dengan dukungan pemerintah, maupun menempati hunian sementara yang disiapkan pemerintah. Pemerintah daerah kini fokus pada pembangunan hunian tetap, sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat. Pertemuan juga menyinggung kontribusi proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batang Toru yang merupakan simbol kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Bupati menjelaskan bahwa proyek tersebut turut membantu penanganan bencana melalui penyediaan alat berat untuk membuka akses jalan yang tertutup longsor saat banjir melanda. Konsul

0: pembangunan energi berkelanjutan. Selain itu, disampaikan pula rencana tahapan operasional PLTA Batang Toru, termasuk simulasi sistem peringatan dini pada masyarakat sekitar serta agenda pengisian awal bendungan yang akan dilakukan secara bertahap. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Aliasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan camping bareng session 18 Camper Pain Indonesia 03 Sumatera Barat, Pantai Pasi Katopiang, Kabupaten Padang Pariaman pada Sabtu dan Minggu, 2 sampai dengan 3 Mei 2026, mulai jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jenis kegiatan sebagai berikut: camping bareng, wisata alam, pengenalan budaya lokal, door prize, games keluarga, penjualan komoditi lokal, dan member atau perlengkapan komunitas. Camping bareng session 18 Camper Pain Indonesia 03 Sumatera Barat adalah sebagai wadah silaturahmi pecinta camper pain di Sumatera Barat yang tergabung dalam perkumpulan Camper Pain Indonesia dan terbuka peluang bagi peserta luar Sumatera Barat.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.
2: Radio station in Padang Sidempuan

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lupa da, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja, ma Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama. Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke link 3/recruitment-sales-force-1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya."
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soli sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah waz zakah madum tuhayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

0: Janganlah mengharap akhirat tanpa berbuat, memohon taubat dengan angan-angan belaka. Berbicara seperti orang zuhud di dunia, tetapi berbuat dengan perbuatan orang-orang biasa. Jika diberi, tidak pernah puas. Jika tidak diberi, marah-marah. Senang dengan orang baik, tapi tidak meniru perilakunya. Benci dengan orang jahat, tapi dia termasuk mereka. Jika ditimpa musibah, berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi jika datang kesenangan, mereka lupa. Orang sabar tidak kehilangan keberuntungan meskipun belum tiba saatnya. Siapa yang mendekati tempat yang buruk, jangan salahkan jika orang akan menuduhnya tidak baik. Siapa yang bersikeras dengan pendapatnya akan merugi, dan siapa saja bermusyawarah dengan orang baik, sesungguhnya dia akan ikut andil dalam kecemerlangan idenya. Kemiskinan adalah kematian terbesar manusia. Pagi akan terasa cerah bagi yang memiliki mata. Siapa yang membandingkan beberapa pendapat pasti akan tahu letak kesalahannya. Orang yang mementingkan orang lain dan mengalah tidak akan dicela. Sebenarnya orang tercela itu adalah mereka yang mengambil hak orang lain. Ambillah obat yang cocok dengan kebutuhanmu. Kewibawaan selalu bersama kegagalan. Sikap malu bersanding dengan kekecewaan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Penuhilah hak-hak orang yang baik, karena doanya sangat dikabulkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

いつでも。

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, kebudayaan suatu bangsa merupakan salah satu jati diri bangsa. Seberapa agung, indah, dan adiluhung kebudayaan suatu bangsa menunjukkan seberapa tinggi martabat suatu bangsa. Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dilandasi ketekunan, keuletan, ketangguhan, kesungguhan, dan kepercayaan diri. Wujud kebudayaan itu sendiri sangat banyak. Satu di antaranya adalah kesenian. Insan edukasi, kita bangsa Indonesia pantas berbangga karena memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke yang digambarkan bagaikan jamrut katulistiwa. Namun sayang, karena pengaruh budaya baru, beberapa seni tradisi daerah semakin surut dan bahkan punah. Penyebabnya antara lain, generasi muda tidak siap menerima estafet atau bahkan menolak. Tidak sedikit yang berpendapat, kesenian tradisional kuno dan tidak sesuai semangat kaum muda. Maka tidak jarang, demi kelestarian kesenian tradisional tersebut, mereka yang sudah memasuki usia pensiun masih aktif menggeluti kesenian tradisional agar tidak punah. Nah, dalam kisah tokoh kali ini, insan edukasi akan kami ajak menuju dalam Kaneman, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak kurang lebih 100 meter arah timur perempatan Taman Sari. Di dalam Kaneman inilah sejak tahun 1974 berdiri Yayasan Siswo Among Bekso yang diketuai Raden Mas Tinu Satomo BA. Beliaulah tokoh kita kali ini.
2: Nama saya adalah Tinu Satomo dan setelah menjadi abdi dalam di Kraton Yogyakarta, saya diberi gelar Kanjeng Raden Temenggung Pujaningrat. Tanggal lahir saya 13 Januari tahun 1941 di Yogyakarta. Ibu saya adalah Gusti Raden Ayu Singgurjo, itu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dan bapak saya adalah Kanjeng Raden Temenggung Singgurjo juga, itu putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryadi, cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7.
1: Insan edukasi, Yayasan Siswo Among Bekso adalah sebuah yayasan yang mengabdikan diri untuk kelestarian tari klasik gaya Yogyakarta. Di dalam Kaneman yang berbentuk joglo dan luas itulah, generasi muda belajar tari Jawa klasik gaya Yogyakarta yang kemudian secara reguler dipentaskan di tempat yang sama dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Pementasan tari Jawa klasik gaya Yogyakarta itu juga dilakukan di luar dalam Kaneman sesuai permintaan, terutama dalam event-event khusus. Pementasan itu tidak hanya terbatas di kota Yogyakarta saja, tapi juga ke berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Insan edukasi, Bapak Dinu Satomo adalah putra nomor 9 dalam keluarga. Pendidikan formal yang diselesaikan, Sarjana Muda Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Bapak Dinu juga mengikuti berbagai kursus antara lain short course di Monash University Australia dan Art Management di Universitas Indonesia Jakarta. Pendidikan sopan santun dan etika yang diberikan orang tua membentuk pribadi Bapak Dinu halus. Lalu bagaimana sosok Bapak Dinu di mata para penari Yayasan Siswa Among Bekso?
3: Oh, ayo halus, soalnya ya masih terah bangsawan ini. Jadi ya memang halus, tapi kalau berhubung dia itu juga pegawai negeri bagian kebudayaan ya tepat sekali dalam memegang ini, soalnya untuk melestarikan apa itu kesenian apa itu tradisi yang gagrak keraton Ngayogyakarta.
2: Sementara itu masih tentang sosok Bapak Dinu, Dewi, mahasiswi Institut Seni Indonesia menuturkan.
4: Kemudian itu maestro tari, pakar tari yang kita lihat, ketua umumnya dari Siswa Mambekso. Kalau menurut saya paling Romo Dinu itu pribadinya menurut saya paling baik banget. Ya yang jelas ngayomi gitu ya, istilahnya melindungi bawahannya, terus terbuka, dia mau jujur sama kita.
2: Insan edukasi, meskipun Bapak Dinu di mata para penarinya dan orang-orang terdekatnya dikenal halus dan selalu berbahasa santun karena memang masih terah dalam keturunan darah biru. Namun ternyata pada masa kecilnya juga menikmati masa-masa indah seperti anak kecil pada umumnya.
5: Saya dulu tinggal di Jalan Suryaden ya, yang sekarang dipakai untuk universitas terbuka. Pada waktu itu kita tarik jangkrik, misalnya tarik gangsir, gitu. Kemudian meruput sawo ketik, kalau pagi-pagi sekali, gitu, dengan teman-teman di masyarakat di sekitar itu, kita main bal-balan, kasti, dan sebagainya.
2: Insan edukasi, lalu sejak kapan Bapak Dinu belajar menari, dan prestasi apakah yang pernah diraih?
5: Saya mulai belajar tari itu tahun 52. Waktu saya jadi alusan sampai tahun 71. Karena tahun 71 itu saya tergabung di dalam misi kesenian Siswa Mambekso ke Eropa, saya juga harus menari gagahan pada waktu itu. Karena tiap pentas itu saya harus menarikan alusan sebagai Janoko atau sebagai Wisnu, kemudian gagahan sebagai pelawung jajar, dan juga ketek ya pada waktu itu. Jadi tiap pentas selama 2 jam itu saya menarikan 3 tokoh.
2: Semasa kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, Bapak Dinu sempat menjadi pemenang lomba tari. Yayasan Siswa Among Bekso sendiri berulang kali meraih juara umum dalam Festival Wayang Wong se-DIY. Lawatan yang dilakukan ke luar negeri antara lain ke Eropa dan terakhir ke Suriname bersama Gubernur DIY. Atas prestasinya dalam membina dan melestarikan tari Jawa klasik gaya Yogyakarta itu, Bapak Dinu mendapatkan penghargaan seni dari pemerintah Provinsi DIY maupun Wali Kota Yogyakarta. Lalu, begitu muluskah perjalanan Bapak Dinu dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Yayasan Siswa Among Bekso tersebut? Adakah duka yang pernah dialami?

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama Raden Mas Tinu Satomo atau Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningrat, pimpinan Yayasan Siswa Among Bekso.
1: Dukanya itu ya apa ya? Dukanya itu sering-sering ada, karena kita anggotanya banyak ya. Kita anggotanya banyak, padahal penari ke luar negeri katakanlah itu mesti terbatas. Nah, saya kan tidak keterima oleh siapa saja. Keterima bagi orang yang katut, tapi tidak keterima bagi orang yang tidak katut. Padahal sifat manusia itu adalah saya lah yang baik, dia yang kurang baik. Tapi saya nggak ikut gitu. Nah, ini bagi saya suatu konflik ya di dalam hati saya itu.
0: Ya, meski dilematis, namun sampai sekarang lawatan ke luar negeri tetap dapat dilaksanakan, didorong kecintaan Bapak Dinu yang begitu besar pada tari Jawa klasik gaya Yogyakarta tersebut. Bahkan, falsafah hidup Bapak Dinu pun falsafah empat unsur filsafat Mataram.
1: Falsafah saya adalah empat unsur filsafat Mataram, ya. Yaitu swiji, greget, sengguh, dan ora mingguh. Itu yang dari pegangan saya dalam hidup ini. Ya, swiji adalah konsentrasi, di mana kita untuk mencapai sesuatu kita harus nyawiji, ya. Nyawiji artinya nyawiji, dan tujuannya juga nyawiji dengan perintah-perintah Tuhan. Greget adalah semangat, kita harus bersemangat untuk mencapai sesuatu hasil yang bisa diandalkan. Sengguh adalah percaya diri. Kalau dengan percaya diri itu kita tidak pede, ya, harus selalu pede gitu, karena keyakinannya. Dan keyakinan percaya diri itu harus didasari oleh kita harus punya bekal yang cukup untuk bisa mencapai diri itu. Dan orang minggu itu ya pantang mundur, ya, kalau kita mencapai sesuatu ya kita harus dengan konsekuen kita harus mengejar itu dengan cara-cara yang baik.
0: Insan Edukasi, filsafat Mataram yang disampaikan Bapak Dinu tentu baik pula diterapkan di berbagai disiplin ilmu maupun profesi. Dilandasi ibadah melaksanakan perintah Tuhan, kita harus bersemangat, penuh percaya diri, dan berusaha sekuat tenaga, pantang menyerah mencapai suatu cita-cita.
2: Radio station in Padang Sidempuan,

0: pastikan bahwa dia itu orang yang tidak baik gitu. Dan harus selalu optimis di dalam kehidupan itu.
1: Menari, menjadi penari tari Jawa klasik gaya Yogyakarta bukan lagi menjadi hobi semata bagi Bapak Dino, namun telah menjadi jalan hidup. Meski begitu, selain menari, Bapak Dino juga menyukai olahraga, terutama sepak bola dan hoki.
0: Sepak bola saya yang paling saya gemari. Saya berperan sebagai kiper dan juga hoki ya. Hoki saya juga pernah di kejuaraan nasional dan sebagainya. Itu saya sebagai kiper hoki pada waktu itu. Kita pernah di olahraga itu sebagai pemain hoki itu pada waktu Ganevo ya. Pada waktu itu kita bisa meraih juara ketiga nasional pada waktu itu.
1: Dan ternyata di situ pula, dalam kegiatan menari dan olahraga, Bapak Dino bertemu dengan pasangan hidupnya yang juga penari dan olahragawati hoki dan tenis meja dan pernah meraih juara tingkat DIY dan nasional. Insan Edukasi, pada tahun 1967, Bapak Dino bekerja di kantor Dirjen Kebudayaan hingga pensiun dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud. Setelah pensiun, diangkat menjadi Widya Iswara PPPG Kesenian Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Di luar kesibukannya sebagai pegawai negeri sipil dan ketua Yayasan Siswo Among Bekso, Bapak Dino juga pernah menjabat Ketua Bina Musika Yogyakarta, Ketua Paguyuban Guru Tari Yogyakarta, dan Ketua Paguyuban Wayang Dalem di Kraton, dan menjabat Pengageng Kawedanan Ageng Sewandono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, Insan Edukasi, kini setelah pensiun sebagai Widya Iswara di PPPG Kesenian, di usianya yang ke-67 ini, Bapak Dino yang tinggal di dalam Kaneman tetap memimpin Yayasan Siswo Among Bekso dan mengupayakan kelestarian tari Jawa klasik gaya Yogyakarta dengan terjun langsung setiap diadakan latihan, geladen maupun pementasan. Bapak Dino sangat mengharapkan kepedulian dan kesadaran kaum muda untuk belajar dan bersedia menjadi generasi penerus seni tradisi, terutama tari Jawa klasik gaya Yogyakarta, agar tidak punah.
0: Pemuda masa kini itu kurang tekun gitu ya, kurang tekun dan apa ya, maunya itu instan gitu. Asal sudah bisa pentas dapat uang, dah. Tawes payu kan gitu kan. Ya, bagi yang muda saya kira Anda harus tahu kebudayaan Jogja khususnya. Dan jangan cepat puas dengan apa yang telah Anda capai sekarang ini. Harus tetap belajar, belajar, dan belajar. Apakah itu di bidang kesenian, bidang kebudayaan, sosial, atau dan yang lain-lain. Ya, yang pertama harus telaten ya. Harus telaten dan juga kritis lah begitu, kritis dan jangan segan-segan ngangsu kapruh kepada tokoh-tokoh yang ada di Jogja ini atau mungkin di daerah lain gitu.
1: Insan Edukasi, estafet dari yang tua kepada yang muda tidak terbatas pada estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Estafet pelestarian kesenian pun harus dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan adiluhung dan dikagumi seluruh bangsa di dunia bisa dipertahankan. Apalagi, beberapa tahun terakhir ini, banyak bangsa asing yang mulai mempelajari seni budaya Indonesia untuk dikembangkan di negaranya. Akankah kita kehilangan seni dan budaya kita yang merupakan salah satu ciri jati diri bangsa? Insan Edukasi, kisah tokoh bersama Bapak Dino Satomo atau Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningrat semoga menggugah kesadaran kita dalam melestarikan seni budaya bangsa. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan.

tokoh. Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Double shot. Triple W.

0: Adam Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Polda Sumatera Utara menyatakan perang terhadap peredaran narkoba di Sumatera Utara. Terbukti, dalam 2 hari penindakan sebanyak 81 kasus narkotika berhasil diungkap. Kabid Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan, mengatakan penindakan dilakukan secara masif oleh seluruh jajaran guna memutus jaringan peredaran narkoba di Sumatera Utara. Beliau juga menegaskan, langkah pembongkaran hingga pembakaran barak narkoba dilakukan agar lokasi tersebut tidak kembali digunakan sebagai tempat aktivitas narkotika. Kami ingin memastikan lokasi-lokasi yang selama ini menjadi sarang narkoba tidak lagi digunakan.

0: akan terus digencarkan demi menciptakan situasi Kamtibnas yang aman sekaligus menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Nisa, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas melukis dirimu. Di situ.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. This.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Utara. Satgas Karya Bakti Kodam 1 Bukit Barisan terus melanjutkan pembangunan jembatan Aramco di Sungai Aipunati, Desa Huta Julu Parbalik, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan untuk membuka akses transportasi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas antar wilayah di daerah terpencil. Program Karya Bakti ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bentuk percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi memadai. Saat ini pekerjaan difokuskan pada pembuatan kedudukan Aramco dan pengalihan aliran air Sungai Aipunati guna mendukung tahapan konstruksi berikutnya. Hingga kini, progres pembangunan jembatan tercatat telah mencapai 9,5%. Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Sandi SIB mengatakan karya bakti tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AD dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Ya, dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rao di malam hari ini ya. Tepatnya di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12, Lia akan menyajikan lagu-lagu pilihan dan juga info-info yang menarik tentunya ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao, di tengah kemajuan teknologi saat ini, semua dapat kita lakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama gadget atau lebih dikenal dengan sebutan handphone, membantu kemudahan dalam berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan hingga mencari hiburan. Membuat gadget menjadi alat yang sangat diminati dan penting untuk memudahkan hidup manusia. Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Contohnya, paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Nah, Rekan Rao, kali ini Lia akan memberitahukan dampak negatif paparan gadget yang berlebihan. Berikut ini beberapa dampak negatif dari paparan gadget yang digunakan terlalu lama bagi mata kita. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher. Ketiga, mata lelah dan penglihatan ganda atau berbayang. Keempat, pada usia anak, diduga dapat merangsang miopia atau yang biasa dikenal dengan rabun jauh. Kelima, mata berair, dan yang terakhir, penglihatan buram. Meskipun penggunaan gadget dapat membantu memudahkan pekerjaan, namun kesehatan mata harus tetap dijaga. Salah satunya adalah mengurangi waktu penggunaan gadget, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gejala penyakit akibat paparan gadget yang telah disebutkan tadi, agar segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi, jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105.

0: Ada sejumlah manfaat pepaya untuk diet atau menurunkan berat badan yang mungkin belum diketahui secara luas. Menambahkan pepaya ke dalam pola makan harian tentunya dapat membantu lebih cepat mendapatkan berat badan ideal. Nah, rekan Rao, kali ini Lia akan memberitahukan 7 manfaat pepaya untuk diet. Yang pertama, rendah kalori. Pepaya sangat rendah kalori sehingga cocok dijadikan cemilan bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori. Dalam 100 gram pepaya, misalnya hanya mengandung sekitar 43 kalori sehingga membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tinggi serat. Serat sangat penting untuk menurunkan berat badan karena membantu kita merasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Pepaya kaya akan serat makanan yang baik bagi pencernaan dan membuat kita kenyang lebih lama. Secara tidak langsung, kondisi ini akan membantu kita mencegah perilaku makan terlalu banyak. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Enzim pepain dalam pepaya membantu melancarkan pencernaan dengan memecah protein sehingga memastikan penyerapan nutrisi yang baik dan mengurangi kembung. Adapun kembung atau rasa begah sering disalahartikan sebagai lemak oleh sebagian orang. Yang selanjutnya, detox alami. Kandungan air yang tinggi dalam pepaya dikombinasikan dengan serat dapat membantu membersihkan racun dari tubuh. Hal ini membantu memperlancar proses detoksifikasi yang meningkatkan metabolisme dan mendukung penurunan berat badan. Yang selanjutnya, kaya nutrisi. Meskipun rendah kalori, pepaya kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan E. Dengan begitu, rutin makan pepaya memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting tanpa mengonsumsi makanan tinggi kalori. Yang selanjutnya, sifat antiinflamasi. Enzim antiinflamasi dalam pepaya dapat membantu mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme. Hal ini dapat membantu mengelola berat badan ideal untuk jangka panjang. Yang terakhir, membantu mengurangi retensi air. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, mengurangi retensi air dan kembung yang dapat membantu tampilan lebih langsing. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 7 manfaat pepaya untuk diet.
1: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rao, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu didampingi Sekda Tapsel Haji Sofian Adil Siregar menerima kunjungan kehormatan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok beserta rombongan di ruang

0: kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tapsel dengan pihak Republik Rakyat Tiongkok, khususnya dalam bidang pembangunan, investasi, serta pemulihan pasca bencana. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan selamat datang kepada rombongan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di ibu kota Kabupaten Tapsel, Sipirok, sekaligus memperkenalkan kondisi daerah serta perkembangan pembangunan yang tengah berjalan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas perkembangan penanganan pasca bencana banjir yang melanda Tapsel. Bupati menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi warga terdampak yang tinggal di tenda pengungsian. Sebagian masyarakat telah tinggal bersama keluarga, menyewa rumah dengan dukungan pemerintah, maupun menempati hunian sementara yang disiapkan pemerintah. Pemerintah daerah kini fokus pada pembangunan hunian tetap, sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat. Pertemuan juga menyinggung kontribusi proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batang Toru yang merupakan simbol kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Bupati menjelaskan bahwa proyek tersebut turut membantu penanganan bencana melalui penyediaan alat berat untuk membuka akses jalan yang tertutup longsor saat banjir melanda. Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Tapsel terhadap keberlanjutan proyek strategis tersebut. Beliau menilai PLTA Batang Toru menjadi contoh nyata kolaborasi kedua negara dalam pembangunan energi berkelanjutan. Selain itu, disampaikan pula rencana tahapan operasional PLTA Batang Toru, termasuk simulasi sistem peringatan dini pada masyarakat sekitar serta agenda pengisian awal bendungan yang akan dilakukan secara bertahap. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Gimana?

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau memiliki tubuh yang bugar menjadi impian setiap orang. Bahkan banyak orang rela melakukan berbagai cara demi menjaga kebugaran tubuh. Apalagi setelah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mental semakin meningkat. Meski begitu, tidak semua orang senang berolahraga, apalagi melakukannya secara rutin. Sebagian orang memilih cara lain untuk menjaga kebugaran tubuh, seperti dengan pijat badan. Senior Brand Manager Osim Indonesia, Resti Ruhimat mengungkapkan bahwa pijat badan bisa membuat peredaran darah lebih lancar dan menurunkan tingkat stres. Terlebih jika kamu melakukan pijat badan di malam hari sebelum tidur, hal ini akan membantu kamu terlelap lebih cepat dan memiliki tidur yang berkualitas. Beliau menyebutkan melalui tidur yang berkualitas, maka tubuh akan terasa lebih bugar dan bisa beraktivitas dengan lebih maksimal di keesokan hari. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat stres yang tinggi sangat berdampak pada kualitas tidur seseorang. Jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang, hal ini bukan hanya mempengaruhi kebugaran tubuh, melainkan juga bisa memicu penuaan dini dan mengganggu produksi kolagen pada kulit.
0: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this is my face.
3: This

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Papa mau minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Rekan Rau, kebiasaan mayoritas orang saat ini tak lepas dari HP atau handphone. Bahkan tak jarang seseorang terlelap sambil meletakkan handphone di dekat bantal atau kepalanya. Banyaknya mengklaim hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Pasalnya radiasi dari HP disebut-sebut dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu seperti kanker otak. Apakah benar demikian? Dikutip dari LiveStrong, HP memang memancarkan radiasi, namun radiasi ini dianggap tidak berbahaya. Pasalnya radiasi yang dipancarkan HP merupakan radiasi frekuensi radio yang bersifat non-pinyon atau tidak menyebabkan kerusakan DNA. Ini berbeda dengan radiasi dari sinar X atau radon yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan meningkatkan resiko kanker. Hingga saat ini para ahli masih belum menemukan bukti kuat yang menunjukkan terkait hal tersebut. Kepala Divisi Onkologi Neurologi Sedari Fox Chase Cancer Center di Philadelphia mengatakan, meta-analisis besar telah dilakukan untuk mencari dukungan apapun bahwa ada hubungan atau antara ponsel dan kanker, tetapi tidak ada yang mampu membuat klaim yang kuat. Meski tidak memicu kanker, tidur dekat HP tetap menjadi kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Ada banyak bukti yang menghubungkan penggunaan handphone di malam hari dengan kualitas tidur yang buruk. Salah satu penyebabnya adalah cahaya biru yang dipancarkan dari handphone. Cahaya biru ini dapat mengganggu melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, suara notifikasi handphone juga bisa membuat seseorang terjaga di malam hari, sehingga merusak kualitas tidur.
1: Sidimpuan.
2: Woo! Number one hip music station.
3: Gina, aku minta maaf.

usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Tentunya nantikan kembali acara Naik Widas di malam-malam berikutnya. Sampai jumpa dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al jawaril kunnas.
0: Yang beredar dan terbenam.
1: Wal laili idza as'as.
0: Demi malam apabila telah larut.
1: Was subhi idza tanaffas.
0: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
1: Muta'in thamma amin.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: Wa ma sahibukum bimajnun.
0: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Liman syaa minkum an yastaqim.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

us tomorrow to the tower down the track, but you'll be here at

Saya cuma mau mengajarkan, kalau sudah sampai masanya, waktunya, tak bisa diundur, tak bisa ditambah, kita pasti mati. Pasti akan berhenti. Cuman yang penting itu bukan kita takut matinya, tapi apa bekal yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Arifin Ilham, pesantren begitu besar, majlis zikir begitu ramai, berapa muallaf diislamkan, berapa orang dapat hidayah dari zikirnya, berapa pecandu narkoba tobat, adapun dosa-dosanya bersih sebersih-bersihnya. Dari mana Ustaz tahu dosanya bersih? Tuh, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, galau, duri menusuk tapak kaki menghapus dosa-dosa. Jadi kalau ada orang heran, kenapa ya Ustaz, itu kan dosanya sudah diampunkan Allah. Allah ingin membersihkan dia, hatta yamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai orang itu berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, sebersih, diangkat derajat. Dan dia sudah melewati itu. Jadi kalau nampak bapak ibu saya ceramah tentang kematian menangis, yang saya tangisi itu bukan orang yang meninggal itu, dia sudah bersih. Yang saya tangisi itu, kita kira-kira bisa tidak selamat dari su'ul khatimah, selamat dari neraka jahanam. Tapi insya Allah karena kekuatan doa dan jamaah, insya Allah kita selamat semuanya, insya Allah. Jadi apalah kesimpulan ceramah Ustaz ini? Oh, jamaah kita sudah cerdas, bisa nyimpulkan sendiri. Apalagi jamaah ini jamaah-jamaah kelas VVIP, very very important person. VVIP di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita juga masuk surga VVIP. Begitu jamaah masuk surga semuanya, mereka cari saya, enggak ada. Mereka tanya malaikat, "Malaikat, Ustaz Somad di mana?" Kata malaikat, "Dia sudah di VVIP duluan." Amin ya Rabbal Alamin. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun karena doa jamaah. Jamaah selalu mendoakan, jamaah selalu memintakan ampun. An-namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang. Wal-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam kolam. Semuanya mendoakan orang-orang yang baik. Itulah mengapa kita selalu minta jadi orang baik. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadikas salihin. Minta anak pun minta anak yang baik. Rabbi habli minas salihin. Minta istri pun istri yang baik. Zawjatun salihah. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Makanya sering-sering kita buat pertemuan maulid, Isra' Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, ulang tahun pernikahan, selamatan rumah baru, selamatan mobil baru, asal jangan selamatan istri baru. Nah, kan udah ada. Saya mancing aja dari sini. Jadi artinya inti dari casingnya aja itu sebenarnya. Casingnya maulid, Isra Mi'raj, sebetulnya itu adalah memperkuat. Karena kalau badan ini rapuh. Berapa banyak orang yang lari keliling lapangan, badan sehat, dicek bodybuilding. Mati makan pil anjing gila. Tidak sanggup menghadapi hidup ini, berat. Hidup ini berat bagimu. Tapi kenapa dia menjadi ringan? Karena kita serahkan pada dia. La haula wala quwata illa billah. Bukan kuasa kita, bukan kemampuan kita. Makanya orang Islam itu enggak stres. Diponis dengan hukuman gantung mati. Pagi itu mau digantung, subuh itu masuklah orang ke kamar dia mau mengajarkan syahadat. La ilaha illallah. Nanti kalau kamu digantung sebelum mati ucapkan itu ya. Senyum dia. Apa kata dia? Aku dihukum mati ini karena memperjuangkan la ilaha illallah. Ente ngajarin saya masuk ke sini ngajarin la ilallah karena cuma mau dapat sesuap nasi. Jangan sempurnakan lagi sandiwara ini, katanya. Aku mau digantung ini kan karena la ilaha illallah.
jabatannya waktu itu Deputi Menteri Pendidikan. Diutus oleh pemerintahan Gamal Abdul Nasir untuk belajar pendidikan, mensekulerkan orang Mesir ke Amerika. Tapi ternyata saat di sanalah dia menemukan mengapa mereka gembira begitu luar biasa, membuat pesta, dansa, ketawa, karena pada hari itu ditembaknya Hasan Al-Banna, tokoh pergerakan Islam yang sekarang dicap sebagai teroris dunia. Maka saat itu dia berpikir, kenapa saudaraku terbunuh, ditembak, mereka berbahagia? Berarti musuh. Disitulah bangkit girah keislamannya dan pulang memperjuangkan Islam, berakhir dengan keputusan hukum mati. Ternyata di penjara dia tidak stres. Tempat yang paling gelap, tempat tidak bisa baca, di situ pula lah tempat pembuangan sampah paling busuk, supaya dia stres, supaya bunuh diri, supaya cepat mati. Ternyata di tempat itu dia menulis bait-bait syair begitu indah, terungkap dalam tafsir berjudul Fi Zilalil Quran, diterjemahkan ke dalam 50 bahasa dunia, bestseller. Dan ketika tafsir yang dia tulis itu sampai ke Presiden Irak, dibaca oleh Presiden Irak, Presiden Irak membaca syair begitu indah, terbuai seperti berada di tengah angin sepoi-sepoi. Dia tanya, ini siapa penulis tafsirnya? Dia sekarang sedang berada di penjara. Dia telpon Gamal Abdul Nasir, Gamal, tolong bebaskan dia dari penjara, karena ini orang luar biasa tafsirnya saya baca. Maka Gamal Abdul Nasir pun mengutus seseorang masuk ke dalam penjara untuk memberikan tinta dan pena, kertas. Permintaannya cuma satu, saya mohon maaf. Kalau mau minta mohon maaf, tidak jadi digantung. Ini kertas, ini pena, tulis. Apa kata dia? As-sababatu allati tashhadu an la ilaha illallah, telunjuk yang pernah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, 5 kali sehari semalam, tidak akan pernah mau meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Jadi orang kalau sudah paham dunia ini ringan bagi dia. Jadi sudah Somad, Ustaz Somad sudah sampai ke level itu, baru cerita aja. Andai sampai ke tingkat itu mungkin pucat juga. Takut juga, baru dilaporkan 5 laporan aja pucat. Artinya apa? Ada orang yang sudah sampai pada tingkat zauq, rasa, tapi ada orang baru sampai tingkat menceritakan rasa. Gubernur Jawa Barat mantan Aher, Pak Aher, itu sudah sampai pada tingkat rasa, tapi saya baru sampai menceritakan tingkat, baru bercerita rasa. Langsung keluar lagu Indonesia Raya. Kok tiba-tiba Ustaz cerita ingat Kang Aher? Saya datang ke kantor beliau, katanya Jawa Barat ini kopinya terbaik di dunia. Yang ngaku gitu siapa? Ustaz Hanan Attaqi. Karena bibitnya dipilih, tanahnya dipilih, dan metik kopinya dipilih kopi yang sudah matang, bukan mesin yang ngambil kopi mentah pun belum diambil, belum matang. Jadi dipilih, dimasak. Makanya kopi Jawa Barat terbaik, juara nomor sekian dunia. Saya sulit ngapalnya, Ustaz Anan ingat. Ustaz Somad, kata Kang Aher, ini kopi terbaik Indonesia, bahkan juara dunia. Cara minumnya saya pun diajari. Masukkan ke mulut, tahan, jangan telan dulu. Nah, gimana Ustaz? Sudah terasa? Kata. Saya pun coba juga. Pahitnya minta ampun. Tapi Kang Aher sudah sampai pada tingkat rasa. Untuk merasakan nikmatnya kopi saja pun perlu bertahun-tahun melatihnya, baru bisa merasakan ini tropika, ini robusta, ini Aceh, ini kopi gayu, ini kopi. Untuk merasakan kopi, bagaimana mau merasakan manisnya la ilaha illallah. Jadi jangan heran kenapa Ustaz Arifin Ilham tidak stres. Pernahkah dia menceritakan keluh kesahnya kepada Abdul Somad? Sekalipun tidak. Sampai akhirnya terkejut, kenapa dia tidak pernah cerita, kenapa dia tidak pernah berkeluh kesah?
malu dia menceritakan pemberian Allah, mengadunya kepada manusia. Aduh, kita ngadunya bukan kepada manusia, ke Facebook. Allah yang ngasih, ngadunya ke Facebook. Apa kata Mark Zuckerberg? Aku sudah bolak-balik ngasih tahu, jangan doa ke aku. Tapi doanya di Facebook terus. Oleh sebab itu malu kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang sudah sampai pada cita rasa itu, dan setiap rasa kalau mau diungkapkan dengan kata-kata, 1000 kata selalu terlalu miskin untuk menceritakan rasa. Makanya bagaimana kira-kira agaknya rasa Buya Hamka 4 tahun dalam penindasan itu, sampai akhirnya lahir tafsir Al-Azhar. Tak ada dendam dalam hatinya. Kenapa? Karena dendam itu seperti garam yang masuk ke dalam air, larut, air panas, hilang bersama maaf. Luar biasa Buya Hamka. Makanya saya kadang sakit hati juga dengan Buya Hamka ini. Dia gak pernah ke Mesir, gak pernah belajar di Azhar. Universitas Azhar manggil dia, dikasih doktor. Saya 4 tahun di Mesir, ngantrinya aja, naik bisnya aja menggantung. Bis tinggi, kita pendek. Pulang cuma LC, lagi cemas. Ini Azhar, kenapa begini? Enggak adil. Ternyata engkau belum layak, Abdul Somad. Ini orang tingkat zauknya luar biasa. Enggak perlu sekolah dia, diberikan Allah SWT. Tapi kalau bisa ceramah saja, jangan dipotong. Ini dipotong pas itu anak-anak enggak mau sekolah lagi. Makanya kalau dengar ceramah saya itu dari awal sampai akhir. Ini banyak orang-orang enggak punya duit, enggak bisa beli 2 giga, 4 giga. Dengar 5 menit akhirnya benci, marah. Dia dengar ceramah saya tentang hidup. Siapa yang mengenal hidup, maka ringan hidup ini baginya. Dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Besok enggak ada yang kerja lagi. Yang PNS tidur aja. Dibangunkan sama istrinya, "Mas, mas, mas, enggak ngantor. Dunia hanya setengah sayap nyamuk." Nanti karyawan-karyawan Jerman pas diajak, "Gimana planning kita setahun ke depan 2021 bisnis kita?" "Pak, dunianya hanya status aja. Yang terlalu dikejarnya, enggak usah ngotot lah, dunia ini dapat-dapat, enggak dapat pun enggak apa-apa." Oh, ini bisa kacau umat Islam. Saya cuma mau menyampaikan bahwa dunia ini harus kita rebut. Ya, kenapa dunia harus kita rebut? Karena ingin menyelamatkan umat manusia supaya mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sekarang program pengalihan akidah luar biasa. Nama proyeknya proyek makan bubur. Apalagi Ustaz? Bubur kalau disendok dari tengah enggak bisa karena panas. Maka gimana caranya? Dari pinggir dulu yang dingin. Sendok dari pinggir. Dari pinggiran desa, kampung, miskin, masukkan sumur bor, masukkan pinjaman rentenir, kasih 1 kali enggak bisa bayar enggak apa-apa. 2-3 kali. Ketika sudah terpojok, langsung la ilaha illallah melayang, hilang. Baru dia ke tengah, rampas. Orang kalau sudah miskin, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran merubah orang menjadi kafir. Jadi maksud saya, bahwa ada di antara kita yang fokus di bidang bisnis ini, ya, tapi targetnya bukan mau memperturutkan hawa nafsu, mau menyelamatkan saudara supaya jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Begitu juga yang fokus di bidang politik. Kalaulah fokusnya di bidang politik ingin betul berkuasa menguasai dunia, cuma memperturutkan hawa nafsu, satu sel sama Fir'aun. Karena Fir'aun kan itu puncaknya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Bukan itu dalam Islam. Kalau mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi anggota dewan, niatnya adalah supaya nilai-nilai Islam bisa terselenggara. Bapak, apa target Bapak dulu jadi kepala daerah? Gimana sekarang? Dapat enggak yang diinginkan dulu? Enggak dapat, Pak Ustaz. Bisnis saya malah turun.
Waktu saya untuk keluarga banyak tersita. Dulu saya masih bisa liburan weekend, sekarang semuanya hari kerja karena ngurus ini. Lalu apa kepuasan Bapak jadi kepala daerah? Satu Pak Ustaz, apa itu? Bisa berbuat banyak untuk umat. Ada beberapa tetes uang negara, uang APBD itu yang bisa untuk menolong anak yatim, fakir miskin, program, memberangkatkan umroh, penggali kubur, orang mandikan jenazah. Artinya apa? Kalau sudah sendok ada di tangan, bisa makanan itu kita bagi kepada siapa yang kita punya. Itu tujuannya. Kan dua, tiga ini yang biasanya. Pendidikan, ekonomi, politik. Politik kalah, ekonomi. Ekonomi kalah, pendidikan. Pendidikan kalah, kiamat sudah dekat, brother. Jadi Ustaz ceramah, khutbah, tabligh akbar, pendidikan. Karena saya bukan orang politik, saya bukan orang ekonomi. Politik tak punya bakat, ekonomi juga tidak. Pendidikan adalah dikit-dikit. Cuman pendidikan saya kalau cuman di kampus, di kelas, mahasiswanya 20 orang. Paling banyak 30. Sistem SKS, sistem kebut semalam. Besok mau ujian malam ini dibaca. Pertemuan 16, 2 SKS, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, perkenalan, UTS tengah semester, UAS akhir semester. Sekaligus Ustadz Abdul Somad. Potong libur hujan, libur banjir, libur asap. Demo. Tinggal libur demo. Tinggal 5 kali pertemuan. Nah, jadi saya pikir lebih banyak manfaatnya kalau saya tausiah, ceramah, direkam. Ustaz ceramah juga yang dengar gak banyak di rumah Haji Herman. Tapi kalau di-upload, mereka buka Ustaz Abdul Somad official, subscribe, like and share. Luar biasa. Oleh sebab itu apa maknanya? Kita manfaatkan multimedia. Nah, ini adalah salah satu cara. Itu saya tunjukkan. Apa beda ente sama orang yang YouTuber? Apa beda ente dengan Fir'aun? Apa beda ente dengan Qarun? Beda. Di mana letak bedanya? Cara memandang dunia dan apa target ke depan. Orang Islam kaya mau menyelamatkan saudaranya supaya jangan terjerumus dalam riba. Orang Islam punya kuasa mau menyelamatkan negerinya supaya jangan sampai turun bala musibah. Bayangkan kalau semua anggota dewan itu pro LGBT. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Tiba-tiba ketua sidangnya hombreng. Peserta, nanti saya curiga pula jam. Kira-kira gimana kalau sahkan, kita sahkan undang-undang, maaf-maaf, beribu maaf, boleh nikah sejenis. Voting anggota dewan 50, yang setuju 45. Kira-kira sah atau tidak sah? Sah. Walaupun semua ustaz mengatakan khutbah Jumat tidak sah, enggak laku pendapatnya, karena yang dipakai adalah undang-undang. Itulah pentingnya orang Islam memegang politik. Itulah maka selalu saya support jamaah untuk menjadi anggota dewan. Bukan maksud saya supaya dia menjadi orang yang memakan uang rakyat, bukan, tapi memperjuangkan. Ini tak usah terlalu kita bahas karena anggota dewan sudah terpilih, sudah dilantik. Oleh sebab itu maka ada target-target orang Islam melalui tiga pintu ini. Buka sekolah, tujuannya untuk apa? Pendidikan. Ikut mencalonkan diri, tujuan untuk apa? Politik. Sibuk bisnis untuk apa? Untuk menolong saudara. Jadi ibu, kalau punya suami, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, jarang di rumah, dia itu sebenarnya sedang berjihad. Ini enggak ada pesanan dari bapak-bapak. Bapak-bapak pun paham ini jihad. Makanya nanti kalau dia telepon, "Papa sedang di mana?" Jihad. Jihadnya jihad ekonomi. Dia sedang menolong agama Allah. Abdul Somad jihadnya ceramah, tabligh akbar, naik ke atas mimbar. Nah, mudah-mudahan setelah tausiah ini bapak agak terbantu sedikit. Ibu juga begitu. Ibu sedang berjihad membesarkan anak-anak. "Mama ini ngapain sih? Ngurus anak terus." Ibu kasih tahu, ini jihad, Bapak. Jihad.
Nanti teman ibu nanya, apa ibu ini? Sebentar hamil. Jihad. Inilah yang akan membebaskan Palestina nanti. Allah. Takbir. Allah. Tengok, takbir ibu. Artinya apa? Al-hayatu jihad. Hidup ini adalah jihad. Tapi orang dengar ceramah saya sepotong-sepotong. Ketika keluar video saya, mari berjihad di Wamena. Dipotongnya. Dibilangnya saya ngajak. Coba dengar ujungnya. Coba dengar baik-baik. Padahal videonya itu 1 menit untuk Instagram. 1 menit pun dia tak ada. Nampak betul enggak punya paketnya. Padahal di situ jelas-jelas saya katakan, wahai saudaraku orang Minangkabau, wahai saudaraku orang Makassar Bugis, wahai saudaraku orang Jawa, kalian orang-orang hebat, 3 suku ini saya sebutkan itu yang paling banyak merantau. Inilah masanya jihad ekonomi. Saudara kita yang pulang, sediakan kios dagang, beri bantuan modal, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Itu jihadnya, jihad ekonomi. Bukan saya katakan, pergi kalian ke sana, bawa senapan angin, pancung kepala. Nada. Tapi memang kita tidak bisa untuk berharap banyak kepada manusia. Pengharapan semakin besar, memperbesar kekecewaan. Kecewa paling besar adalah karena harapan yang terlalu besar. Maka jangan pernah menggantungkan harapan pada manusia, harapkanlah kepada Dia. Kalau sudah semua orang tak lagi dapat diajak bertukar pikiran, maka berbisiklah ke tanah, berbisik ke lantai, berbisik ke bumi, supaya makhluk-makhluk langit mengaminkan doa-doa. Bukan hadis Nabi, saya dapat di grup WhatsApp. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Bapak ibu terlalu serius sekali. Kita bukan sedang tabligh akbar ini. Saya dikasih tahu Ustaz ceramahnya jangan lama-lama, karena kue kotak belum dibuka. Ustaz 45 menit aja, habis nanti baru tanya jawab. Ini Ustaz Rusli dari Az-Zikra, beliau yang merekam. Ini sahabat saya dari TV One, memang beda. Masya Allah. Dan ada beberapa tim dari Bandung. Tadi malam ada yang nanya di Cikarang, itu yang rame-rame pakai seragam itu tim UAS semua. Iya, tim saya, Pak. Banyak ya, kata dia. Iya, Pak. Dari Riau semua? Enggak, saya sendiri aja dari Riau. Terus mereka? Ada yang dari Bandung, ada dari Bogor, ada Jakarta. Berikut mereka tahu saya datang, mereka datang semua pakai seragam. Banyak orang heran. Al-arwah junudum mujannadah. Ruh saya, ruh sahabat saya, ruh Haji Herman, ruh Ustaz Syukur, ruh kita semua, dulu ketika di alam arwah, itu seperti tentara yang berbaris-baris. Kalau ruh ini satu jiwa dia, maka di dunia ini nanti dipertemukan Allah SWT. Ustaz Syukur dari Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Almarhum Ustaz Arifin Ilham Al-Banjari, orang Banjar, Kalimantan Selatan. Abdul Somad, hampir lahir di Eropa, cuman melesat ke saya di Sumatera, di Riau. Dari 3 pulau yang berbeda, dan kami tidak pernah sepakat. Tidak pernah dulu kami itu ada buat MOU dan. Tapi ketika di dunia ini bisa kami menyatu, ada saja cara Allah membuat kami dipertemukan. Tiba-tiba Ustaz Rusli menunjukkan video ke almarhum Al-Mukarram Ustaz Arifin Ilham. Ustaz, ini ada loh Ustaz dari Sumatera ceramah. Oh, pandai juga dia ceramah. Coba undang ke Az-Zikra. Saya pun dibawa ke Az-Zikra. Lalu kemudian mereka kenalkan pula dengan Ustaz Syukur. Akhirnya kami pun berkenalan. Begitu cepat Allah mempertemukan. Sesama orang baik. Ngaku pula orang baik. Insya Allah diakui Allah jadi orang baik. Dan kalau kita tanya jaringan orang yang sakau itu gitu juga. Ente jual apa? Jual Rohibnol. Ente jual apa? Sabu-sabu. Ente jual apa? Ganja. Gimana dulu bisa bertemu? Setan mempertemukan kami. Alhamdulillah. Dulu sebelum roh kita itu berjumpa dengan jasad, ternyata kita sudah dipertemukan. Maka mungkin ada di antara Bapak Ibu ketika pertama melihat saya tadi,
perasaan pernah ngeliat Ustadz ini di mana ya? Sebetulnya ruh kita dulu pernah berjumpa. Sebelum ada tulang, sebelum ada kuku, sebelum ada darah, sebelum berjumpa dengan jasad, ruh ini suci, tulus, murni, ikhlas, ridho, qanaah. Tapi ketika berjumpa dengan jasad, ruh ini cahaya, cahaya indah di atas. Sedangkan jasad ini tanah, tanah itu kotor di bawah. Ketika berjumpa ruh dengan jasad, datanglah sifat tamak, rakus, benci, bakhil, pelit, medit, kedekut, dan seterusnya. Maka kita disuruh menyaring ini semua. Akhirnya bapak-bapak, kiai-kiai, tuan-tuan guru bisa bertemu. Saya yakin kita ini semua hatinya sudah bersih. Saya ingat ceramah Ustaz Arifin Ilham, apa kata beliau, hati itu ada karatnya. Membersihkan karat besi itu bagaimana? Tapi membersihkan karat di hati dengan zikir. Maka lahirlah generasi-generasi zikir. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Ingatkan, mengingat Allah, maka bermanfaat. Dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan solawat, dibersihkan dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka memperbanyak zikir. Saya zikirnya pelan Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. Ada orang zikirnya lebih pelan, lebih khusyuk. Saking khusyuknya sampai meleleh dia. Tapi ada orang zikir kayak kalau enggak kuat rasanya setan enggak kabur Pak Ustaz. La ilaha illallah. La. Yang penting substansinya sama-sama sih. Zikir. Yang kelai. Udah tahu kawan zikirnya slow. Dia kuat. Mau manas-manas ini. La ilaha illallah. Nah, itu kan ngajak kelahi namanya. Orang berzikir enggak bakal kelahi. Karena konsentrasi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia tempat persinggahan yang hanya sebelah sayap nyamuk, setetes air ini, apa yang mau diperebutkan sebenarnya? Setelah itu kita pun keluar dari dunia ini, caranya macam-macam. Ustaz ini dulu keluarnya gimana? Kecelakaan lalu lintas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz ini kenapa? Terlalu banyak minum teh manis, diabetes meletus, meninggal. Ustaz ini kenapa? Selalu diundang ceramah, akikah, walimah, makan kambing, kolesterol naik, darah tinggi, berkunang-kunang, mati. Ustaz ini kenapa? Enggak ketahuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ini kenapa? Belum pernah saya dengar orang ketika ditanya, Bu, iya, suami Bu meninggal kenapa? Dicabut malaikat maut. Belum pernah. Selalunya kenapa? Itulah Pak Ustaz. Saya enggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba pas malam itu tidur. Memang sih dia waktu itu ngomong, "Mama, kalau papa nanti meninggal gimana ya?" Tiba-tiba pas dibangunkan subuh udah dingin aja. Meninggal. Itu sebenarnya cara Allah. Semua kita pasti mati, kan kita akan keluar. Dan keluarnya itulah yang paling penting. Kalimat terakhir yang diucapkan, la ilaha illallah. Tadi dalam perjalanan mau ke rumah Tuan Haji Herman, saya buka FB, gambar orang sedang diopname di ruang ICU. Mungkin Bapak Ibu udah dapat juga pagi ini. Tangannya main game online. Saya kirim ke grup. Cuma jangan sampai dibilang saya mengada-ngada. Saya kan selalu ceramah, siapa yang sering solawat maka husnul khotimah, karena ingat Nabi saat mati. Siapa yang sering ikut majlis zikir, husnul khotimah, karena apa yang paling sering kita lakukan, sering kita ingat, sering kita pikirkan, sering kita pandang, sering kita dengar, sering kita renungkan, itulah yang akan datang waktu kita sakratul maut, waktu keluar dari dunia yang hampa ini. Rupanya dia paling sering main game online. Ah, itulah di ruang ICU. Na'udzubillah. Ya kalau game online yang biasa-biasa aja. Kalau game online ngebut mobil, McLaren. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini semua kesempatan kita. Berteman dengan orang berzikir, insya Allah berzikir. Bersahabat dengan komunitas orang yang berzikir, insya Allah berzikir. Maka kalau ada grup WA, satukan dengan grup berzikir. Kalau punya grup FB, menyatulah dengan grup yang mengingatkan pada Allah. Kalau punya grup arisan, arisanlah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan grup kita ini grup yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sarana-prasarananya macam-macam. Nanti datang ya ke rumah kami. Apa acaranya? Maulid. Maulid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu bapak kemarin waktu Asyura 10 Muharram puasa apa enggak puasa? Puasa. Yang bilang puasa yang puasa aja. Jangan-jangan Ustaz Soman enggak puasa nih, saya puasa. Waktu itu musafir, cuman saya bilang sama tim yang enggak kuat karena nanti banyak serangan dari jamaah mau salaman enggak kuat, silakan makan. Tapi saya tetap puasa. Ustaz kan musafir, ngapain puasa? Saya yang ceramah. Tiap ceramah, marilah kita puasa. Tiba-tiba pas Ustaz puasa. Itu mental ke dalam. Jadi saya puasa, walaupun tidak sebanyak Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin 9, 10, 11. Saya 10 aja. 9 nya saya tetap makan, 10 itu saya puasa. Kenapa kita puasa Asyura? Karena Nabi Musa selamat ketika dikejar oleh Fir'aun. Itu alasannya. Itu kan peristiwanya sudah 3000 tahun yang lalu. Kenapa terus diulang-ulang tiap tahun? Itulah dalil Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maulid boleh diulang-ulang terus. Karena peristiwa selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun itu sekali, tapi diulang setiap tahun dengan cara syukur kepada Allah. Maka maulid juga adalah syukur kepada Allah, bukan selamatnya Musa, tapi nikmat yang paling besar datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad. Karena kalau Abdul Somad yang ngomong banyak orang enggak percaya. Itu yang ngomong Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Titelnya bukan profesor doktor, Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya apa Pak Ustaz? Hafal hadis 300.000. Baru dapat titel Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, yang hafal 300.000 hadis, yang ahli usul fikih mengatakan maulid itu boleh. Tiba-tiba ada ustaz yang hafal hadis 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Al ilmu fil laptop. Mati laptop, mati, habis baterai, habis ilmu. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad. Tiba-tiba mengatakan maulid bid'ah. Saya enggak ngajak Bapak Ibu. Saya cuma mengatakan saya lebih percaya Al Hafiz daripada al laptop. Ada satu lagi Al-Hafiz, namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kitabnya 500 kitabnya. Kata muridnya Ad-Daudi. Hafalan hadisnya Hafiztu mi'atai alf hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dhalika lahafaztuha. Seandainya aku dapat lebih daripada itu, aku akan hafal juga. Saking kan hebatnya. Apa kata dia tentang maulid? Maka dikutipnya pendapat Imam Al-Baihaqi tentang tafsir wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Bapak Ibu ingat nikmat lahir, Bapak Ibu ingat nikmat hidup, Bapak Ibu ingat nikmat sehat. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara dalil yang beliau sebut adalah tentang seorang laki-laki bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak yang enggak kenal. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh kalau itu saya kenal Pak Ustaz. Abdul Uzza enggak kenal. Abu Lahab kenal. Itulah dia. Nama KTP Abdul Uzza. Nama FB Abu Lahab. Jadi Abdul Uzza ini punya budak. Budak itu hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Suwaibah, come here a minute. Sini sebentar Suwaibah. Tolong jaga adik ipar saya yang sedang hamil, mau melahirkan anak, hamil tua. Nama adik iparnya Aminah.
Suaminya sudah meninggal, adik kesayanganku sudah meninggal, aku sayang sekali dengan istrinya ini karena sedang mengandung keponakanku buah hati belayan jiwa. Mudah-mudahan mampu menggantikan adikku yang sudah meninggal dunia. Tolong kau jaga dia yang sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, sampaikan berita ke tempat saya. Oke, Tuan Abu Lahab. Sampailah hari kelahiran, pulanglah Suwaibah. Tuan Abu Lahab, ya, ponakanmu sudah lahir. Alhamdulillah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab karena ponakannya lahir, kata Abu Lahab, malam ini, hari ini, engkau tidak lagi jadi budak. Anti hurrah, kau bebas. Dan harga budak lebih mahal dari onta. Onta sekarang paling murah 70 juta. Itu pun onta-onta yang udah pensiun expired loh udah. Jadi kalau budak 100 juta, maka pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bersedekah 100 juta. Bersyairlah Al-Hafiz. Sudah tiga Al-Hafiz saya sebut. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang ketiga ini, Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil ja'imi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al adzabu masruran bi ahmada fa kaifa bil ladzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam Sahih Al-Bukhari cerita tentang paman Nabi bernama Abbas mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Saudara kandung Abbas, Abdullah, Abu Lahab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hai Abbas, Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Hai Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Pasti. Tabat syada abi lahabiu watab. Gimana neraka itu Abu Lahab? Panas, kata Abu Lahab. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara jamaah senang maulid tapi enggak sholat, nah itu satu sel sama Abu Lahab. Diringankan azabnya karena senang. Idza kana hadza kafiran jaa dzammuhu. Kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka ini, tabat syadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dalam api neraka. Ata'nahu fi kulli yawmil itsnaini. Itsnaini. Orang Arab menyebutnya itsnain. Orang Jakarta nyebutnya Senin. Ata'nahu fi kulli yawmil itsnaini. Maka setiap hari Senin diringankan azabnya. Fa kaifa billadzi tula umrihi? Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida? Senang menyambut Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dalil-dalil maulid. Jadi dulu ada sahabat saya S3 dari Madinah. Datanglah dokter Syekh dari Madinah. Beliau penterjemahnya. Ditanya, Syekh, diajak acara maulid. Cuman dibuat di situ acaranya bukan maulid. Pakai bahasa Indonesia, maulid. Dia kan gak bisa baca Latin. Buatlah acara. Baca Quran, sambutan dari ketua masjid, ceramah, habis itu makan-makan. Secukupnya, ada yang dapat, ada yang enggak. Pas selesai acara, ditanya si Syekh tadi, Syekh, apa hukum maulid? Maulid haram, bid'ah. Syekh, acara kita ini maulid. Apa katanya? Ternyata acara maulid ini cuma ini. Sambutan dari ketua panitia, ketua masjid, baca Quran, tausiah, makan-makan, pembacaan syair. Ada pembacaan syair Burdah, Dia Ulami, Al-Barzanji, Ad-Diba'i. Itu semua adalah cara mengenang Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi acara tadi maulid? Iya. Ah, kalau gini enggak apa-apa. Ya, oleh sebab itu maka inti dari maulid itu, maulid adalah kekuatan. Jangan lupa, 3, 4, 5 tahun yang lalu, Jakarta begitu menghebohkan, ada ketakutan umat Islam, dan mengumpulkan orang sulit.
Apa yang mengumpulkan orang waktu itu? Maulid. Maulid sana, maulid sini, maulid sana, maulid sini. Maulid mengumpulkan. Kalau Bapak Ibu mau tahu gimana sulitnya mengumpulkan orang, tanya sama caleg-caleg. Susah mengumpulkan orang. Tapi kalau sudah acara maulid, kumpul semua umat manusia. Tinggal Ustaz berceramah saja. Naiklah Ustaz Abdul Somad. Acara maulid malam ini, apakah ada pembagian sembako? Tidak. Ada pembagian baju kau?

Ustaz tiba-tiba ingat Maulid. Ini udah dekat-dekat bulan Maulid. Bulan bulan apa sekarang Ustaz? Bulan Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Jumat Awal, Jumat Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu. Baru saja sudah datang lagi. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan segala pertemuan-pertemuan itu semakin mempererat, memperdekat dan mengingatkan kita. Dan andai Abdul Somad mati meninggal dunia, saya tak sedih sedikit pun karena bapak ibu semuanya akan mengirimkan doa dan Al-Fatihah untuk saya insyaallah. Tengok, belum mati aja sudah diaminkan. Ustaz Syukur dapat SMS dari Pekanbaru, lalu di-share Ustaz Syukur ke semua grup. Ustaz Somad meninggal dunia. Semua mereka mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah, tetesan embun, tetesan air menetes tak putus dari seluruh Indonesia, tak putus. Bahkan mungkin yang membuli-buli saya itu pun sedih juga ya. Aduh, kenapa dia cepat mati? Siapa lagi mau kita buli? Dalam hati mereka sebetulnya ada juga rasa kasihan, tapi karena memperturunkan hawa nafsu, kita doakan semoga dapat hidayah insyaallah. Nah, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. 45 menit. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
4: Lima sahabat Nabi yang terkaya dan dermawan radhiyallahu anhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sahabat yang bisa dikatakan sebagai saudagar dan kaya raya. Bahkan jika diukur menggunakan hitung-hitungan saat ini, harta-harta para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat fantastis. Akan tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu an tidak sembarangan dalam menggunakan harta mereka. Meskipun mereka memiliki kekayaan yang luar biasa fantastis, mereka tidak memakainya untuk urusan-urusan yang berupa kesenangan duniawi semata. Kekayaan mereka pun senantiasa disedekahkan dan digunakan untuk urusan ibadah dan dakwah serta jihad fi sabilillah. Bahkan sedekah para sahabat bukanlah puluhan atau ratusan juta, tetapi mereka berani melakukan sedekah dengan nilai hingga triliunan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an yang menginfakkan seluruh kekayaannya. Lalu sebenarnya siapa saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kaya dan juga dermawan? Cakrawala Islam kali ini akan mengulasnya untuk Anda. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan merupakan golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar radhiyallahu an merupakan seorang saudagar yang sangat kaya serta berasal dari keluarga bangsawan yang sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, beliau pun mengorbankan seluruh harta bendanya untuk perjuangan fi sabilillah. Di antaranya adalah untuk menebus orang-orang yang ditawan, orang-orang yang ditangkap atau budak-budak muslim yang disiksa oleh majikannya yang kafir. Beliau pun membeli hamba-hamba sahaya atau budak kemudian dimerdekakan. Salah seorang hamba sahaya atau budak yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan yang paling terkenal dalam sejarah ialah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah. Kebetulan pada saat itu aku sedang memiliki harta. Lalu aku katakan, hari ini aku akan mengalahkan sedekahnya Abu Bakar, di mana aku tidak pernah mengalahkan Abu Bakar sebelum ini. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginfakkan separuh dari harta milikku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku meninggalkan untuk keluargaku setengah dari hartaku yang aku infakkan ini. Tak lama kemudian Abu Bakar radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menginfakkan seluruh hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Abu Bakar, lantas apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka mendengar jawaban ini, Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mungkin untuk mengalahkan Abu Bakar dalam segala hal untuk selamanya. Ya, kemudian yang kedua adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ya, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kaya raya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Baik sebelum datangnya Islam maupun pada masa Islam, dia termasuk orang kaya. Semasa Islam, Uthman bin Affan radhiyallahu an menyerahkan bagian terbesar kekayaannya demi kepentingan Islam. Beliau membantu orang-orang yang kekurangan serta membeli lalu membebaskan para hamba sahaya muslim yang disiksa oleh tuan-tuan mereka. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kekurangan dana untuk membiayai pasukan perang kaum muslimin ke wilayah Tabuk, Uthman bin Affan radhiyallahu an menanggung sepertiga dari keseluruhan biaya. Ia menyerahkan 950 ekor unta ditambah dengan 50 ekor kuda serta ditambah dengan uang senilai 1000 dinar. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa wilayah Hijaz pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an pernah terancam kelaparan. Wilayah Madinah mengalami paceklik serta kesulitan memperoleh bahan-bahan makanan. Seiring itu pula, aktivitas jual beli di pasar pun sepi. Pada waktu itu datanglah kafilah dagang Uthman bin Affan radhiyallahu an dari wilayah Syam. Kafilah atau rombongan dagang itu terdiri dari 1000 ekor unta yang membawa gandum, membawa minyak zaitun, kismis, dan lain sebagainya. Para penduduk Madinah pun menyambutnya dengan hati gembira. Para pedagang dan tengkulak langsung menyerbu Uthman bin Affan radhiyallahu an. Uthman bin Affan lebih mengutamakan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Uthman tidak menjual barang-barang tersebut. Akan tetapi Uthman bin Affan radhiyallahu an membagi-bagikan makanan dan barang dagangan yang diangkut oleh 1000 ekor unta itu kepada penduduk Madinah. Semuanya mendapatkan bagian yang mencukupi untuk makan anggota keluarga mereka. Nah, itulah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya dan juga dermawan adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Pendengar, Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang terkenal sangat dermawan dan yang sangat memperhatikan dakwah Islam. Pada peristiwa perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menginfakkan setengah hartanya, yakni senilai 4000 dinar. Satu dinar emas sama nilainya dengan emas seberat 4,25 gram. Berarti setara dengan 1,7 kilogram emas. Kisah-kisah infaknya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an di jalan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dan sangat terkenal. Bahkan para ulama hadis dan ulama sejarah telah meriwayatkan hal itu dalam buku-buku mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Nah, pendengar, Talhah bin Ubaidillah adalah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya, namun ia pun sangat pemurah dan dermawan. Pada suatu hari, istri beliau melihatnya sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya seperti ini, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya. Lantas Talhah bin Ubaidillah menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak sehingga membuatku pusing. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istri beliau berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagikanlah kepada fakir miskin." Maka dibagi-bagilah uang itu seluruhnya yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. Oh, Nah, selanjutnya yang kelima, sahabat Nabi yang dikenal kaya raya dan dermawan adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam sudah terkenal sebagai seorang yang gemar sekali bersedekah, senang berbuat baik, dan sering memerdekakan budak. Ia memang seorang saudagar yang kaya raya. Dia berdagang sampai di Yaman dan Syam. Pernah dikisahkan pada saat musim haji, di Padang Arafah, Hakim bin Hizam radhiyallahu an membawa 100 budak, kemudian ditambah 100 unta, ditambah 100 sapi, ditambah 100 kambing. Ia mengatakan, semua ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa itu Hakim bin Hizam radhiyallahu an merupakan pemilik sah dari sebuah bangunan bersejarah di Makkah bernama Darun Nadwah. Di tempat Darun Nadwah ini, biasanya para pemuka kafir Quraisy berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal penting, termasuk berbicara tentang rencana jahat mereka dalam program pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Keputusan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun diputuskan di Darun Nadwah. Setelah memeluk Islam, Hakim bin Hizam radhiyallahu an memutuskan untuk menjual Darun Nadwah ini. Dijualnya bangunan tersebut seharga 100.000 dirham. Selanjutnya hasil penjualan ini ia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang budiman, ketika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggal terbunuh, Hakim bin Hizam menemui anaknya yaitu Ibnu Zubair. Ia bertanya, berapakah hutang yang dimiliki oleh saudaraku ini, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu? Sang anak menjawab, ayahku punya hutang 1 juta dirham. Maka Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pun menawarkan diri untuk menanggung setengahnya. Setiap hari ia mengharapkan ada orang yang datang kepadanya untuk ia bantu. Bila tidak ada, ia menganggapnya sebagai musibah. Hakim bin Hizam mengatakan, tidaklah aku berada di pagi hari sementara tidak ada orang di depan pintu rumahku, kecuali aku sadar itu adalah bagian musibah yang aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala darinya. Inilah pendengar 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kaya raya serta dermawan. Namun 5 sahabat ini bukanlah batasan, karena masih sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya dan juga dermawan serta menginfakkan hartanya untuk kepentingan fi sabilillah, perjuangan Islam. Semoga hal ini memberikan inspirasi kepada kita semua dan menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa meneladani mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
0: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.